0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dialog pagi RRI Antikong.
7: Intip-intip prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
8: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
6: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
5: Opini publik RRI Entikom.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
5: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di mana untuk informasi yang berikutnya terkait Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menilai operasi pasar masih menjadi langkah sementara dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan kebijakan tersebut hanya dilakukan pada kondisi tertentu ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, kemampuan pemerintah menggelar operasi pasar juga terbatas karena jumlah komoditas yang disediakan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ia mengungkapkan produk yang dijual umumnya hanya mencakup beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur. Ia menilai operasi pasar memang efektif menekan harga selama kegiatan berlangsung. Namun kondisi tersebut hanya bersifat sementara karena harga kembali menyesuaikan ketika stok barang operasi pasar habis. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
6: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ini terus diperkuat guna memastikan bantuan diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau Kubin menyampaikan pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengusulan kebutuhan pupuk hingga proses distribusi ke kios resmi. Dan menurutnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setiap petani yang terdaftar dalam RDKK wajib melakukan verifikasi identitas sebelum pupuk dapat disalurkan. Ia juga mengakui pengawasan di luar kios masih menjadi tantangan karena berada di luar kewenangan langsung dinas. Dugaan penyimpangan yang terjadi setelah pupuk keluar dari kios memerlukan dukungan aparat penegak hukum. Ia berharap sinergi antara dinas terkait, kemudian distributor, kios resmi dan aparat kepolisian terus diperkuat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Ini Budi.
5: Ini Budi.
4: Ini Ibu Budi.
5: Ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak.
5: Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Pendengar, Polres Sanggau terus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pada momentum Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kepolisian. Ia menyebut salah satu layanan yang telah terintegrasi secara digital adalah layanan darurat 110 yang dapat diakses setiap waktu. AKBP Sudarsono mengatakan peningkatan pelayanan berbasis digital juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dikatakan pelayanan yang profesional dan didukung teknologi diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
4: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
5: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
6: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
7: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntkong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Jelena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau, Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan tadi baru saja kita mendengarkan sejumlah atau beberapa informasi-informasi yang juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Namun terkait dengan hal itu juga, kami akan terus menyajikan berbagai informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dengan itu juga kami menyampaikan terkait dengan cuaca juga. Pantauan pada kesempatan saat ini cerah berawan di luar sana. Mudah-mudahan cuaca seperti ini menjadikan satu harapan besar bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar sana, mungkin yang belum selesai begitu, untuk seperti para petani yang kembali menebas ataupun sudah menebang begitu ya, menebang kayu. Mudah-mudahan untuk hari ini bisa dilanjutkan dengan harapan yang lebih maksimal atau harapan yang diinginkan sesuai dengan agenda yang sudah Anda rencanakan untuk tadi malam begitu. Dan bagi Anda yang saat ini sedang melanjutkan perjalanan dari rumah ke tempat kerja Anda, semoga berhati-hati dan tetap fokus untuk mengemudi ataupun dalam perjalanan harus berhati-hati. Dan jangan lupa untuk sebelum berangkat begitu mengecek kendaraan, kemudian hal-hal yang harus dibawa seperti ini ya, SIM, kemudian yang menjadi penting begitu ketika di jalan. Dan kita harus juga berhati-hati untuk mematuhi aturan di perjalanan dan hati-hati untuk mengemudi. Nah, ketika kita berhati-hati, walaupun kita berhati-hati begitu ya, tentu dengan kegiatan juga atau orang biasanya yang ugal-ugalan begitu untuk mengemudi. Nah, disinilah bahasanya kita hati-hati, namun orang yang tidak berhati-hati begitu. Dan intinya kita harus berdoa sebelum untuk turun melanjutkan perjalanan atau ke tempat tujuan Anda. Terkait dengan hal itu juga, di kesempatan saat ini cuaca yang kita ketahui yang tidak begitu menentu, ini menjadi satu acuan penting bagi Anda di luar sana untuk menjaga kesehatan. Walaupun di rumah hanya sekedar membersih-bersih di keliling rumah Anda, yang penting mengeluarkan keringat itu sudah cukup begitu ya. Penting jangan untuk selalu diam dan tidak mau bergerak begitu. Karena cuaca yang tidak menentu seperti ini, kadang-kadang yang mudah kita dapati seperti batuk, pilek. Karena menurut pantauan dan laporan langsung ya, kita dapatkan beberapa informasi-informasi yang dikutip langsung dari rri.co.id, RRI Antikong, di mana memang di wilayah perbatasan, bahkan di mana-mana, ini yang mendapat satu apa ya, informasi, yaitu terkait dengan flu, kemudian batuk, pilek, ini sudah menjadi acuan begitu. Dan pendengar, kami juga akan terus menyajikan beberapa informasi untuk Anda, namun kita tahan dulu, kita akan kembali setelah lagu-lagu berikut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Pendengar, di mana peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan di Kabupaten Sanggau. Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drazia mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah. Dan selain itu menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Karena itu, sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Sanggau. Letkol Infantri Nurrahman Gida Drazia mengatakan stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan TNI bersama Polri dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk terus mengawal pembangunan di kawasan di Kabupaten Sanggau ini. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Celena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dang

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau memastikan pelaksanaan posyandu di berbagai wilayah masih berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stephanus Jonedi, mengatakan keaktifan posyandu dinilai tetap terjaga berkat dukungan sumber daya manusia, kesehatan, serta keterlibatan kader yang terus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, pada tahun 2025 tingkat keaktifan posyandu mencapai 91,64% dari total 671 posyandu yang ada. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar posyandu masih beroperasi secara rutin dan mampu memberikan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi dan lebih lanjut di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna

kesuburan dan rezeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Bakuti. Bakuti atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, mengakui ijazah Jokowi palsu dan menyatakan dirinya menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan ijazah Jokowi palsu adalah hoax. Dilansir dari antarnews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakup Hasibuan yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi palsu maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yakup Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV berjudul Tuduhan ijazah palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Dan pendengar, bahwa informasi ini terkait kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan ijazah Jokowi palsu adalah berita hoax atau bohong. Dan ini juga dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda nantinya. Namun kami akan kembali nantinya setelah setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami dan stay terus di FM 99.9 MHz.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya, salah seorang pelaku UMKM di kawasan Kepride CFD Muara Kanto, Sanggau, Luna mengaku berupaya menjaga kebersihan lingkungan selama menjalankan usahanya. Menurutnya, kebersihan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha yang berjualan di ruang terbuka.

Dan pendengar, lembaga pengelola dana bergulir LPDB Koperasi menegaskan komitmennya menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk pungutan liar, pungli, gratifikasi, penipuan, serta penyalahgunaan nama lembaga dalam proses layanan pembiayaan.

Dan sebagai wujud implementasi Good Corporate Governance, GCG, LPDB Koperasi memastikan seluruh proses pengajuan dana bergulir dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun, serta akan menindak tegas secara hukum setiap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh oknum internal maupun pihak eksternal yang mengatasnamakan LPDB Koperasi. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: Few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan.
0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dialog pagi RRI Antikong.
7: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
8: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
6: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami karena saat ini sudah menunjukkan pukul 9.56. Dan sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti malamnya. Demikian kebersamaan kami, semoga terhibur dan tetap stay tune di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Indonesia hari ini Kamis 2 Juli 2026, saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Kamis ya, 2 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, di hari Selasa, di hari Kamis ya. Wah, nampaknya belum move on dari hari Selasa saya. Di hari Kamis, tentunya di awal bulan, baru di tanggal 2 ya, bulan Juli tahun 2026. Dan tentunya pendengar juga sudah banyak menyusun agenda dan juga rencana yang akan dilaksanakan di bulan ini. Nah, untuk adik-adik kita yang saat ini mungkin juga sedang menunggu penerimaan sebagai siswa atau murid baru sekolah, baik itu di tingkat SMA, SMK, SMP, MTs, dan juga SD pasti juga ya, SD negeri, kalau swasta nampaknya juga sudah. Nah, saat ini lagi bersiap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya, yang pastinya mentalnya juga harus dipersiapkan, kesehatan dan juga yang lainnya ya. Dan semoga sekolah pilihan atau sekolah favorit Anda, Anda bisa diterima di sekolah favorit atau sekolah pilihan Anda ya. Nah, untuk persiapannya seperti apa, dari buku sekolah dan juga yang lainnya, tentunya juga sudah dipersiapkan sebaik mungkin ya. Yang pastinya nanti bisa melakukan aktivitas belajar dengan lancar. Baik pendengar, informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini. Ya, mana informasi ini terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek mempercepat pembangunan SMA Sekolah Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, sehingga pembangunan sekolah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa selesai tepat waktu. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto pada Rabu kemarin 1 Juli 2026, menurutnya pembangunan sekolah harus tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan siswa saat fasilitas tersebut mulai digunakan. Brian mengatakan pihaknya terus memantau secara berkala demi memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal. Dan menurutnya progres pembangunan fisik ditargetkan lebih cepat menjadi sekitar 90% pada Juli 2026. Berikan untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
4: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
3: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
4: Iya deh, si paling tahu.
3: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
4: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
3: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya?
5: Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK ya, super prioritas, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi semata, namun juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian antar KEK. Ia bahkan menyoroti sejumlah kawasan yang belum menunjukkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Nah, berikutnya ia juga mempertanyakan mengapa keberhasilan sejumlah KEK atau KEK seperti Nongsa belum dapat direplikasi oleh kawasan lainnya. Ia menilai pemerintah perlu memiliki strategi yang lebih efektif agar seluruh KEK super prioritas dapat berkembang secara merata. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di siang, di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan tentunya masih terus kami menghadirkan informasi untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ekosistem ekonomi baru dan bukan sekedar lokasi pemukiman. Yang mana hal itu disampaikan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara pada Rabu kemarin 1 Juli 2026. Menurut Iftitah, transmigrasi harus bertransformasi bukan lagi sekedar memindahkan orang. Lebih dari itu, transmigrasi harus bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan juga hilirisasi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Iya, mendengar pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini, saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sedangkan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan oleh Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan. Merah,

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, peringkat baru saja tadi mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026. Peringkat pukul 11:45 waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ya ke ruang dengar peringkat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saya juga masih terus lengkapi informasi untuk pendengar di siang hari ini. Informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, peringkat informasi untuk Anda di siang hari ini, informasi ini adalah informasi terkait dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan ke negaranya ke Indonesia. Penghormatan khusus tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis 2 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Awalnya pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi menginap tamu negara tersebut. Dan kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2013. Kunjungan kali ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko di Belarus pada Juli 2025. Dengan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan total bersama kami di 97 MHz.

0: benar nyata.
1: Seketik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar enggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Peringat pukul 11 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat saat ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan zuhur pada pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

Salat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, pukul 12 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di Ragam Budaya pada siang hari ini. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494. Silakan, ada siapa penelpon kita di siang hari ini di Ragam Budaya? Nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
1: Ya, siap. Mbak Miati.
2: Ya.
1: Oke, lagunya apa nih?
2: Apa ya? Nunut ngeyup ya lah.
1: Apa?
2: Nunut ngeyup.
1: Nunut?
2: Ngeyup.
1: Apa
2: namanya? Dari tempat. Nunut ngeyup.
1: Nunut ngeyup. Apa artinya nih?
2: Nembang peteduh.
1: Oh, kalau cucak rowo itu bahasa Jawanya apa, Mbak Miati?
2: Cucak rowo.
1: Heeh.
2: Cucak hutan gitu, Bang, Kak Isma.
1: Oh, cucak itu hutan.
2: Bukan, cicak rawa itu cicak di hutan gitu maksudnya.
1: Oh, cicak di hutan.
2: Nah, cicak rawa.
1: Oh gitu, oke, siap. Lagunya apa nih? Nunut ngiyup.
2: Iya.
1: Oke.
2: Itu nembang petedo pas hujan gitu bang.
1: Kalau bahasa kami nunut nih lain arti dia nih. Oke, siap.
2: Oke, siap. Nah, salamnya dirangkut jatah dek sampai terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Nanti jumpa lagi di Prodangdut, Kak Isma ya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Mia ya, di depan kompi. Lagunya Didi Kempot, Nonot Nyiup. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Isma.
1: Oke, siap. Dengan?
3: Dengan Dato' Uban.
1: Dato' Uban, oke, di Sidas. Tok, lagunya apa nih, Tok?
3: Lagunya Tetap Bersyukur dari Amelia.
1: Tetap Bersyukur dari Amelia.
3: Ada kan?
1: Biasanya ada nih, Tetap Bersyukur.
3: Biasa sering diputar.
1: Iya, biasanya. Tetap Bersyukur dari Amelia.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu aja, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak Isma.
1: Yuk, terima kasih. Selamat siang dengan Dato' Uban di Sidas. Lagunya Tetap Bersyukur dari Amelia ya. Oke, penelpon berikutnya ada siapa di 0857-5381-0365 di Ragam Budaya ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
1: Iya, saya ini dengan siapa nih?
4: Dengan Yuli, Kak.
1: Di Sungai Mawang?
4: Iya.
1: Oke, siap Mbak Yuli.
4: Iya.
1: Penelpon ketiga, lagunya kita terima dulu, judulnya apa?
4: Iya, gak apa-apa, Kak. Kalau ada waktu, mau request lagu Bujang Londeng, Kak.
1: Bujang Londeng?
4: Dari Dala.
1: Dari?
4: Dala.
1: Dala. Di Sungai Mawang,
4: ya.
1: Dekat sini ya?
4: Iya, dekat Dori Empulor tuh, Kak.
1: Oh, dekat Dori Empulor.
4: Iya, lama lagi kita mau gawai.
1: Gawai. Di seberangnya kah atau di mana tuh? Biasanya dekat depan Dori Empulor tuh ada warung-warung kecil gitu ya?
4: Iya, iya.
1: Oh, di situ?
4: Ya, aku enggak. Aku di kampungnya, Kak.
1: Masuk ke dalamnya?
4: Nah, enggak lah. Di pinggir jalan.
1: Oh, di pinggir jalan.
4: Iya.
1: Oke, siap. Lagu nah, aman. Kakak
4: Sungai Mawang?
1: Saya kan dekat kalau ya? Balik ke Balai Karang lewat sana.
4: Iya,
1: itu
4: kan
1: jalan.
4: Jauh dari Sabang Merah, Kak.
1: Betul, enggak
4: iya,
1: jauh itu. Tetanggaan.
4: Iya.
1: Dah, mungkin jalan itu dah 3 bulan ini mungkin astagfirullah Mbak Isma lewat terus nih katanya.
4: Iya, Kak. Kalau tetangga pasti lewat Sungai Mawang lah.
1: Makanya tahu gitu ya.
4: Dari Empulor tuh sampai ke Tugu tuh lah, Kak, Sungai Mawangnya.
1: Oh, sampai ke Tugu arah ke Sabang Merah gitu ya?
4: Iya, itu.
1: Habis itu baru Embaung gitu ya?
4: Iya, Embaung. Lampir, itu lah.
1: Berarti Mbak Yuli sekitaran di dekat Dori Empulor tuh?
4: Enggak lah. Agak, ya agak masuk ke dalam kampung, di kampungnya tuh lah kak.
1: Iya.
4: Gak usah dikasih tahu nanti orang pada cari aku.
1: Nah, jangan-jangan, yuk, udah lagunya aman nih. Mbak Miati sih tahu lah dia ya.
4: Ya tahu.
1: Oke, okay. Ya betul. Okay, saya paham. Yuk, terima kasih. Selamat siang dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Ya, sebentar lagi gawai ya. Oke, okay, sudah ada dua lagu. Kita hadirkan dulu lagu requestan dari pendengar kita. Ada Nunut Ngiyup dan Tetap Bersyukur dari Amelia.

0: biasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Oke, masih di Ragam Budaya, silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Silahkan, ada siapa penelpon kita di siang hari ini? Tadi di sesi pertama sudah dua lagu kita putarkan ya, lagu dari Mbak Miati dan juga requestan dari Dato di Sidas. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ai.
1: Apa kabarnya Mbak?
0: Kabar sehat. Mbak Dini nanya, Ai udah makan siang ke belum?
1: Belum.
0: Belum,
1: Nyawa kurang enak, tiba meriam-meriam.
0: Oh, Mbak Dini pun kurang enak nih, hidungnya meler-meler terus dia nih.
1: Oh, begitu kan dia?
0: Oh, katanya sih nyaman kulat anu nih, jamur kulat apa, tumis pedas kah nyaman sih?
1: Kalau jamur sawit ini tumis pedas, pakainya panas-panas. Aku sama buah terong atau teron perat lagi nyaman nih.
0: Nyaman Mbak Dini.
1: Nyaman, bapak mentua lalu jangan ditegur dulu.
0: Iya, lalunya di belakang, coba di depan.
1: Di belakangnya penting anaknya dapat kita dulu.
0: Saja mantap.
1: Agak-agak minta tolong putar lagu ini.
0: Apa tuh, Kopi Menyadik kah?
1: Bukan, Cinta Seberang Sana.
0: Cinta dari Seberang?
1: Cinta dari Seberang.
0: Itu terus lagu A ini saja, memang itulah lekat, cinta dari kalo dulu.
1: Kalau bosan-bosan nanti baru pindah lagunya.
0: Mana nenek ini, biar nenek tahu. Masih ingat.
1: Lagu ini dibikin sebagai Bang Eko aja nih.
0: Di mana tuh Bang Eko?
1: Bang Eko katanya di Perintis.
0: Karena di sini ada Bang Eko juga nih.
1: Kalau gitu Eko Kejuan.
0: Saja mantap benarnya.
1: Kalau di studio tuh Eko Kejuan, kalau sana Abang Eko.
0: Abang Eko, ini Eko Kejuan, ya betul.
1: Abang Eko tuh tinggalnya di Perintis, tapi nya di Kelurahan Liku dia. Eko
0: tapi dah lama dia nak gabung tuh Ai kotinya.
1: Nah, kemana ke dia orang tua itu bang?
0: Oh,
1: malu malu orang bujangan.
0: Gitu.
1: Orang bujangan memang begitulah si daerahan. Anak terudu lah, di mana ke tempatnya.
0: Eko di sini bujang juga. Kami di sini para gadis juga.
1: Dia nak mau, Sri nak mau bawa ke Sanggau. Eko tu, Eko Kejuan. Di mana mau kakak dia bawa ke Sanggau.
0: Mbak Cika di sini gadis, saya gadis. Mbak Dini di kantor juga gadis, dah balik ke rumah dah.
1: Gadis, semua gadis semua ni.
0: Gadis.
1: Kalau di rumah bu ada punya istri, kalau ada keluar bujangan lagi. Jadi begitu
0: ya. Yup, baik.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai ya, Ai jamur kulat sawit ya di Sanggau. Yang penelpon pertama di sesi kedua, silakan penelpon berikutnya di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494. Ada siapa nih di belakang AI? Silahkan Anda request lagu-lagu kesukaan Anda di Ragam Budaya pada siang hari ini. 12:27 waktu Indonesia Barat, masih cukup banyak waktu untuk Anda bergabung. Silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Oke, selamat siang Ragam Budaya ya. Masih di Ragam Budaya pada siang hari ini, baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tadi lagu Mbak Yuli dari Sungai Mawang sudah kita putarkan. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Oke, nampaknya belum terkoneksi dengan baik. Silakan dicoba kembali di 0857538103 dan juga di WhatsApp di 0811575649 ya. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, nampaknya masih belum bisa kami terima ini, masih terkendala mungkin ya. Silakan dicoba kembali di 0857538103 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp call kami di 0811575649 ya. Baik. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan warta berita siang untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Baik, silakan Anda coba kembali di 0857538103 dan juga di WhatsApp call kami di 0811575649 ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Selamat siang Ragam Budaya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Perintis lah, Mbak Isma.
0: Oh, orang Perintis ini.
1: Masa lupa orang Perintis,
0: iya. Satunya
1: orang Perintis. Kok.
0: Karena suaranya sudah lama tidak ada di sini nih.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi udah agak berubah-berubah kedengarannya gitu.
1: Adik jabangnya aku lama ngobrol sama Ajam Sawit tadi tuh. Lama ngobrol sama Ajam tadi.
0: Oh gitu, oke siap. Lagunya apa nih, Bung Eko?
1: Ya kalau Bung Eko saja lagu-lagu gitu lah.
0: Apa tuh?
1: Menunggu janji aja lah.
0: Dari
1: Andra Respati.
0: Menunggu janji Andra Respati. Oke.
1: Okay. Lagu Padang nih, Mbak Isma. Lagu Padang ini.
0: Iya, betul.
1: Iyalah. Nah, salam-salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat adik angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Lapis ya. Buat Mbak Yuli Sungai Mawang. Semoga dia sehat sama keluarganya. Buat Ayi tadi, terima kasih Ayi ya. Kita jadi lama ngomong-ngomong tadi sama Ayi tadi. Buat Mbak Isma, terima kasih Mbak Isma ya.
0: Baik, siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Eko di Perintis ya. Oke, silakan penelpon berikutnya di belakang Bung Eko ada siapa di 0857538103 dan juga di WhatsApp call kami di 0811575649

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, peringkat pukul 12 lebihnya 54 menit waktu Indonesia pada saat ini. Saya cukupkan ragam budaya ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Di edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami tadi di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan sesaat lagi akan dihadirkan warta berita siang untuk Anda, informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

0: 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi akan dihadirkan Warta Siang untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kita terjadi efisiensi anggaran dari pemerintahan pusat, ya, lagi pemotongan, ya kan. Oleh sebab itu, kita mohon kepada pemerintah daerah untuk mencari terobosan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan alat supaya menyusuri tentang efisiensi anggaran ini.
1: Ini musim durian, ayo bibitkan batang bawahnya. Bibitkan batang bawahnya, baru usahakan penyambungan dari durian yang kita sepakati.
2: Warta berita siang selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena berharap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah BMD dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Menurutnya, pemanfaatan aset daerah dinilai menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah tersebut sejalan dengan arahan

0: pemerintah pusat agar aset yang belum produktif dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Sanggau optimistis pengelolaan aset yang lebih profesional akan memberikan manfaat bagi daerah dan juga masyarakat. Peningkatan PAD diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kemampuan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani infrastruktur jalan semakin terbatas. Penurunan alokasi dana pembangunan membuat sejumlah ruas jalan belum dapat diperbaiki secara optimal pada tahun 2026.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyampaikan keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani infrastruktur jalan pada tahun 2026. Penurunan alokasi anggaran dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ia menjelaskan, Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang luas, mencakup 15 kecamatan, 6 kelurahan, 163 desa, dan berbatasan langsung dengan Malaysia, membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan program. Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna mencari sumber pendanaan alternatif. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan meski kemampuan APBD terbatas.
2: Karena kita terjadi efisiensi anggaran dari pemerintahan pusat, ya, lagi pemotongan, ya kan. Oleh sebab itu, kita mohon kepada pemerintah daerah untuk mencari terobosan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan alat supaya menyusuri tentang efisiensi anggaran ini. Ini yang harus akan kita lakukan. Dan memang kita mohon juga PUPR juga punya terobosan-terobosan yang baru, bagaimana pendekatan dengan investasi-investasi yang ada di Kabupaten Sanggau, saya kira. Karena mereka di saat mereka melakukan ini, dan kita sangat membutuhkan bantuan dari investasi supaya kita gotong royong untuk membangun Sanggau ini, saya kira.
1: Melalui kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan para pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap berlanjut. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wulandari melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau menilai perkawinan anak dapat mengancam upaya mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni mengatakan, pernikahan dini berpotensi menghambat terwujudnya bonus demografi. Menurutnya, anak yang menikah pada usia dini berisiko putus sekolah dan menghadapi berbagai persoalan sosial maupun ekonomi. Ia mengkhawatirkan, kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Titin mengatakan, perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi dan dapat meningkatkan risiko stunting. Selain itu, ia menyebut, kehamilan pada usia anak berpotensi menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian ibu dan bayi. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong masyarakat untuk memperbanyak bibit durian unggul lokal guna meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas buah daerah. Langkah ini dinilai penting agar produksi durian di Sanggau tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki mutu yang seragam untuk memperkuat ekonomi petani.
3: Identifikasi buah yang termasuk kategori unggul. Sony menyebut masyarakat dapat melakukan identifikasi sendiri terhadap durian unggul di daerahnya. Ia menjelaskan masyarakat dapat menentukan durian unggul melalui penampilan buah, warna dan ketebalan daging, serta cita rasanya. Sony menyampaikan, perbanyakan pohon dari varietas unggul akan meningkatkan jumlah pohon induk dan menghasilkan buah dengan mutu yang lebih seragam. Menurutnya, produksi yang lebih banyak juga akan memperkuat daya saing durian lokal karena petani dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah yang lebih besar.
4: Mumpung ini musim durian, ayo bibitkan batang bawahnya. Bibitkan batang bawahnya, baru usahakan penyambungan dari durian yang kita sepakati di kampung itu atau di desa itu atau di pribadi kita itu bagus. Lalu tanam di lahan kita atau di desa kita, perbanyak dulu ditanam.
3: Sony menambahkan, keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengidentifikasi serta memperbanyak varietas durian unggul menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi durian lokal. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas durian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sanggau. Oktosandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Perbaikan jalan di Sanggau terkendala anggaran. Pemkab Sanggau ajak masyarakat kembangkan durian lokal. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
0: Eh sis,
2: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta siang untuk Anda sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan musik pro dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dangdut terlebih dahulu akan dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di musik pro dangdut. Dan silahkan nanti pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan satu lagu kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dari Lesti Kulepas dengan Ikhlas.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan di 0857538103 65. Baru saja tadi dihadirkan satu lagu dangdut mengawali kebersamaan kita di musik Pro Dangdut ya pada siang hari ini. Silahkan di layanan telepon ada siapa kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, siap dengan siapa nih?
5: Dengan Dato' Uban lagi.
4: Dato' Uban. lagunya apa toh?
5: Lagunya Mama, Emma, dari Is Asmadi.
4: Mama dari Is Asmadi?
5: Ya.
4: Is ada kan? Asmadi.
5: Ya, Ma.
4: Dari Is Ahmadi ya, Mama ya?
5: Ya.
4: Oke, siap.
5: Nah, kirim salamnya dengan Ai Patah Hati, Mak Bola, Mak Indah, Mak Elsa, Boboy, Kakek Irin, Pak El, Bang Jali, yang lain dirangkul aja. Kak Long jangan bergulung, Kak Long jangan ini. itu aja Mbak Isma.
4: Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dengan Dato' Uban yang baru saja bergabung. Lagunya Mama dari Is Ahmadi ya. Oke, silakan ada siapa penelpon berikutnya? Silakan di 0857538103 65 dan juga di WhatsApp kami 0811575649 ya. Di siang hari ini di Musik Pro Dangdut ya. Baik. Silakan di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut adalah kita. Lagu Ikan Dalam Kolam, vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Salamnya untuk Eko, Aikepo, Abokocai, Mora Kayu Lapis, Abo Dendi, Dara Kapuas, Dato Uban, Ica, dan lain-lain. Untuk Kaisma, kula ngucapkan naik haji. Wah, amin, amin, amin, amin, doa ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Satu lagu requestan pendengar kita yang bergabung di layanan WhatsApp dan tadi lagu requestan dari Dato Uban ya, Mama.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat.
12: Pokoknya acara ini cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gue balap angan, yuk kenomot, terkidot gue Radio Dem, ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
21: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5657-494 ya, di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
22: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Isma.
21: Oke, siap dengan siapa nih?
22: Ya, Kak Yuli lagi, Kak.
21: Oke, lagunya apa nih?
22: Dari Resina, Alvira featuring Rian, Kak. Orang

0: Orang kedua.
1: Orang kedua.
0: Ya.
1: Orang kedua.
0: Ada enggak, Kak?
1: Dari Revina ya.
0: Ya, picturing itu Rian.
1: Kita cek dulu.
0: Salam ada. Sedikit ya, Kak.
1: Oke, siap.
0: Salamnya buat Ais Pak Senang, sama neknya, sehat selalu Ais. Terus saya kepo Bang Pael, Bang Eko, terus Mama Indah, Bi Yul, yang lainnya dirangkul aja.
1: Oke.
0: Oke, Kak, makasih, Kak.
1: Baik, terima kasih kembali dengan Mbak Yuli ya. Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang. Lagunya Revina Alvira, Orang Kedua ya. Oke, silakan penelpon berikutnya ada siapa? Di belakang Kak Yuli di Sungai Mawang. Masih di Musik Pro Dangdut siang hari ini. Oke. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Mbak Isma.
1: Iya, Kakek, apa kabar?
2: Sehat-sehat,
1: Mbak.
2: Itu saja lah, Mbak Isma.
1: Apa, Kek?
2: Ada acara di mana nih, Mbak Isma?
1: Acara apa tuh, Ano? Gawai.
2: Hiburan rakyat katanya.
1: Oh, hiburan rakyat. Kapan tuh, Kek?
2: Malam ini mulai, malam minggu tuh.
1: Oh, malam minggu. Oke, okay, siap. Lagunya apa, Kek?
2: Lagunya Rena Rena aja.
1: Rena Rena Rena.
2: Dari Trio MBC.
1: Trio.
2: Trio MBC.
1: Rena, oke, okay, siap. Lagunya ada nih.
2: Oke. Itulah salamnya terangkul sampai Isma ya.
1: Dan, baik.
2: Sampai jumpa tanpa kecuali aja lah. Terima kasih yang selalu nyempat salam tuh Mbak Isma.
1: Oke.
2: Oke, untuk Mbak Isma nya.
1: Wah, terputus dengan Kakek Dedin ya di Pengadang daerah Balai Karangan Kecamatan Sekayam ya. Oke, silakan. Berikutnya di belakang Kakek Dedin ada siapa? 08 5753 81 dan 08 1157 5649 44 ya. Baik, dua lagu sudah ada di sini. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan kami masih lanjut di sesi ketiga untuk Anda. Di line WhatsApp juga sudah ada pendengar kita yang bergabung. Oke, kita coba terima dulu ya. Wah, terputus. Silahkan dicoba kembali. 0857 5381 0365.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, masih di musik pro dangdut ya. Baru saja tadi kita hadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan telepon. Dan selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Ini dengan Iwan di Bodok. Request lagu Angge Angge Orong Otong. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membaca. Saya membaca apa yang tertulis ini. Angge Angge Angge Orong Orong ya. Dari Fendik adalah featuring Yeni Inka. Oke, siap, lagunya ada. Selanjutnya di layanan WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat siang Kak, ini dengan Uju Bedabol. Hah? Di Mengkiang, mau request lagu Cincin Putih. Salam buat semuanya aja, buat kakak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lagunya Cincin Putih ya. Oke, kita carikan dulu. Di layanan telepon ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, siap. Bunda, apa kabar?
4: Puji Tuhan, selalu baik saja.
3: Hujan kah di sana, Bun?
4: Enggak, sudah ada 4 hari lah enggak hujan.
3: Oh gitu, Baik, siap. Oke lah. Lagunya apa, Bun?
4: Sapu Tangan Merah.
3: Sapu Tangan Merah, siap. Lagunya Mbak Isma terima dulu ya, karena di sini sudah ada dua lagu.
4: Ya, ditunggu.
3: Siap.
4: Salamnya untuk semuanya saja ya, dirangkul dari KBC. Terima kasih Mbak Isma, selamat siang.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore dengan Bunda Hesti ya di Beduai. Oke. Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Wah, terputus. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dadah adalah kita, Kak Isma.
3: Iya, kenapa di akhir nih?
4: Lagi sibuk nih, Kak Isma.
3: Lagi banyak sibuk, PR. Banyak PR ya.
4: Nah, Kak Isma.
3: Iya, saya.
4: Lagu Undang-Undang Orang-Orang tadi itu lagu Jawa tuh Kak Isma?
3: Iya, bukan dangdut ya?
4: Bukan, lagu rekam budaya tuh kalau tadi itu.
3: Tapi di sini penyanyinya Fendik adalah featuring Yeni Inka, mungkin versi dangdutnya kali ini.
4: Oh, bisa jadilah.
3: Kayaknya.
4: Tapi biasanya tuh lagu Jawa itu.
3: Iya, tapi kita dengarkan nanti dulu.
4: Oke lah.
3: Kalau seandainya dia bukan itu kita cut nanti. Oke, siap. Iya. Judul lagu apa nih?
4: Judul lagu Sarapan Pagi ya Kak Isma.
3: Dari
4: siapa lupa yang bawanya guys.
3: Cocok kah tuh, udah siang dan ini udah sore, udah sarapan pagi.
4: Sarapan kedua kayak maunya Kak Isma.
3: Jadi angge-angge orang-orang tuh apa itu?
4: Angge-angge orang-orang tuh yang apa, orang-orang yang suka terbang malam di lampu tuh Kak Isma.
3: Oh gitu. Siap.
4: Ada lagunya Kak Isma.
3: Dari Trisna Elvia kah?
4: Iya.
3: Trisna Levia featuring Fazal Dat.
4: Oke lah.
3: Oke.
4: Oke. Ditunggu ya.
3: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati di Sanggau. Dua lagu kita hadirkan dulu. dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi buat bala pangan, yuk kenomot terkidot buat Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oke, selamat siang Pro Dangdut adalah kita 14 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Akan dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Ada Sapu Tangan Merah dan juga Serapan Pagi. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
18: Peringatan pukul 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya cukupkan musik Pro Dangdut ya ke ruang dengar peringat sampai di sini di edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih untuk peringat yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dan Seisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau siang lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya peringkat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau sore dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami juga akan ajak peringkat untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita.

0: mengalahkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Gak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama.
6: Adalah Indonesia, budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasihkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki dan Rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya? Akan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang karena kondisi pandemi, hanya pesertanya cukup banyak. Lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng.

bahkan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan.

0: Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari kertas kelereng bekas, makan kerupuk, bendera kecil yang disusun berjejer di gelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah.
1: Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks
0: menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan
1: dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada.
0: Pada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilapakan itu adalah pertama, adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan, ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
3: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Lomba yang saya nanti-nantikan 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang mulu-mulu, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan, kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan, diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain. Melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak, ya,
5: sawo
6: kecik ya, sawo kecik bisa,
5: oh, sawo kecik, iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Hari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya, Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak ternganga karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: atau kumpet.
6: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya, Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya, Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi, Bu, untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini, Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya, Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu, Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ke Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di edisi Lintas Sanggau Sore. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti beranda Astacita Nasional bersama RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire. Ya, sore hari ini pendengar, Anda bersama kami kru-kru yang bertugas nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 15 hingga 16 tadi telah Anda ikuti beranda Astacita Nasional. Kemudian di 16 hingga 16.30 Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Pontianak. Dan 16.30 hingga 17 Bedabol.

0: sore hari ini di 2 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Antikong sore. 15.58 pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada.
4: Akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Cluster C dari 5 tower yang ada. Kemudian juga Rorotan.
5: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar.
6: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Berita selengkapnya. Pendengar, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun atau rusun baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut rencana ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terlebih bagi para pengantin muda. Adapun dari total 11 rusun yang akan dibangun, Pemprov DKI Jakarta akan memulai terlebih dahulu pembangunan Rusun Marunda Cluster C dan Rusun Rorotan 9 dalam waktu dekat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Barat.
4: Dari 11 itu, 2 yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Cluster C dari 5 tower yang ada, kemudian juga Rorotan 9 dari 7 tower yang direncanakan. Sehingga di Marunda dan Rorotan itulah yang menjadi prioritas.
7: Gubernur Pramono menjelaskan pembangunan rusun di 2 lokasi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sementara itu, 9 rusun lainnya akan dibangun melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam program 3 juta rumah. Terkait kapasitas rusun, Gubernur Pramono mengatakan bahwa jumlah unit yang dibangun akan menyesuaikan dengan standar rusun, seperti yang selama ini telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian

0: Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siaan, mengatakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap pelaksanaan APBD. Hal itu diungkapkan Manuara usai rapat kerja Komisi A DPRD DKI bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Usai rapat, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti adanya penyerapan anggaran di bawah 90%.
2: Jadi ini kan rapat P2 APBD, tindak lanjut daripada hasil audit BPK terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta. Ini sebetulnya agenda rutin, tapi biarpun rutin ya wajib menjadi salah satu titik kritis daripada fungsi pengawasan Dewan. Tadi terungkap di dalam rapat bahwa Sekretariat Wali Kota dan Sekretariat Bupati Pulau Seribu dan SKPD Dinas Kependudukan penyerapannya di bawah 90. Ini akan kita dalami lebih lanjut. Apa sebab?
1: Lebih lanjut, Manuara menyatakan agenda rapat tersebut harus menjadi ruang evaluasi yang serius, sebab hasil audit dan realisasi anggaran mencerminkan kualitas pelaksanaan program setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
0: Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat, mengatakan program Ojol Pelopor merupakan inovasi baru dalam kampanye keselamatan berlalu lintas. Program yang dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut bertujuan untuk mendorong pengemudi ojek online menjadi teladan budaya keselamatan di jalan raya. Menurut Edi, pengemudi ojek online merupakan kelompok pengguna jalan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan raya sehingga memiliki peran strategis dalam membangun budaya keselamatan. Demikian dikatakan Edi di Jakarta hari ini.
3: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar. Kemudian kita melakukan pemilihan awak kendaraan angkutan umum teladan. Nah, kemudian kita akan ada inovasi lagi nih, gerakan keselamatan ojol pelopor. Ini salah satu inovasi Dinas Perhubungan dalam rangka melakukan gerakan kampanye keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.
0: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan untuk memberikan perlindungan pada pengemudi ojek online, pihaknya akan mengategorikan driver ojol sebagai pelaku usaha mikro. Dengan demikian, driver ojol berhak menerima semua insentif fasilitas yang selama ini diperoleh pelaku usaha mikro lainnya.
4: Ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta.
0: Berdasarkan data tahun 2025, jumlah pengemudi ojek online aktif dan semi-aktif di Jakarta diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 300 ribu orang. Kehadiran mereka telah menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi ibu kota Jakarta. Dengan intensitas aktivitas yang tinggi di ruang jalan, pengemudi ojek dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya mobilitas yang aman, tertib, dan lancar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, pemerintah kota Jakarta Barat akan menata 6 titik kabel udara semrawut menjadi jaringan bawah tanah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Pemerintah kota Jakarta Barat akan menata 6 titik kabel udara semrawut di wilayah Jakarta Barat dengan merelokasi jaringan utilitas ke bawah tanah. Program tersebut dilakukan guna meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus memperbaiki estetika lingkungan perkotaan. Saat ini, proses penataan telah berjalan di 4 wilayah yakni Kebon Jeruk, Kalideres, Grogol Petamburan, dan Kembangan. Pengendali prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Suhadi, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel udara yang bergelantungan dan semrawut di sejumlah titik di Jakarta Barat. Menurut Suhadi, kondisi tersebut kerap memicu keluhan masyarakat baik melalui aduan langsung maupun aplikasi. Karena itu, pihaknya berkomitmen merapikan seluruh kabel udara yang dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan serta merusak keindahan kota.
6: Mudah-mudahan ya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan dari kabel udara yang semrawut itu bisa terhindar lah gitu ya. Di samping itu kan supaya estetika keindahan ini bagus.
5: Suhadi menjelaskan, penataan kabel di Jalan Raya Kusuma Grogol Petamburan menjadi lokasi keempat dari total 6 titik penataan kabel udara yang masuk program tahun 2025. Menurutnya, relokasi jaringan utilitas ke bawah tanah diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Selain itu, penataan juga ditujukan untuk menciptakan kawasan Jakarta Barat yang lebih tertata, aman, dan nyaman dipandang masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Jakarta, kita beralih ke Banten. Pendengar, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan, mengaku tidak dilibatkan dalam mutasi pejabat sekretaris dewan atau sekwan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Berikut, Romanudin melaporkan.
7: Ya, artinya kan itu kita baru tahu informasinya dari informasi yang beredar pada hari ini.
8: Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan, menyoroti terkait mutasi pejabat.
9: Dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah GPM di Komplek Pasaraya Sintang Rabu 1 Juli 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman. Pada pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut, Perumbulok Cabang Sintang menyiapkan berbagai komoditas pangan strategis, diantaranya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Amin menjelaskan, penjualan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga di pasaran.
10: Kita Bulog kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang itu melaksanakan GPM dengan rencana selama 3 kali. Kalau komoditi perharinya kita rencanakan kita ada sekitar 5 ton untuk beras SPHP dan ada juga nanti ada minyak goreng juga. Kalau harganya kita masih tetap di bawah pasar ya. Kan seperti kita tahu kalau untuk minyak kan sekarang masih di atas itu ya, jauh ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lah untuk memenuhi kebutuhannya itu. Buat masyarakat Kabupaten Sintang terutama silakan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya ya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kusmawati, mengatakan kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat khususnya ibu rumah tangga di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan dapur. Menurutnya selisih harga yang ditawarkan cukup terasa jika dibandingkan dengan harga di warung maupun di pasar.
11: Iya, alhamdulillah lah ibu, sebab kan minyak naik, ya semuanya kebutuhan dapur naik, ya alhamdulillah lah, syukur banget ibu, alhamdulillah. Makanya ya bela-bela antri kan dari seberang ke sini, biarpun berapa ribu, tapi kan nama juga ibu-ibu kan. Harapannya yang pastinya gitulah, lebih sering jadi kan bantu juga ya untuk ibu rumah tangga, apalagi kayak kami semuanya goreng, serba goreng gitu kan di rumah.
9: Harga yang lebih terjangkau membuat masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan bahan pangan tersebut. Kusmawati berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui gerakan pangan murah yang digelar secara berkelanjutan di sejumlah titik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
12: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
13: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Artileri Medan Anggit Wijaksono menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri yang terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
14: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan yang jatuh pada Rabu 1 Juli 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Armet Anggit Wicaksono menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang selama ini terus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam ucapan resminya, Letkol Armet Anggit Wijaksono mengatakan dirinya bersama seluruh keluarga besar Kodim 1205 Sintang mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026 kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia berharap momentum Hari Bayangkara dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
15: Saya, Letnan Kolonel Armet Anggit Wijaksono, Komandan Kodim 1205 Sintang, beserta seluruh keluarga besar Kodim Sintang mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga sinergitas TNI Polri yang telah terjalin dengan baik semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. TNI Polri solid untuk Indonesia. Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026.
14: Menurut Komandan Kodim Sintang tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjadi salah satu fondasi penting bagi kelancaran pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kerjasama yang harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menurut Komandan Kodim 1205 Sintang, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mempererat solidaritas dan sinergi antar lembaga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, TNI dan Polri diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal demi menjaga persatuan bangsa, menciptakan situasi yang kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Dian Ben Yuda melaporkan.
13: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
16: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui edukasi pengolahan sampah rumah tangga. Melalui unggahan di akun Instagram resmi TPPKK Kabupaten Sintang, masyarakat diajak memahami pentingnya memilah dan mengolah sampah organik maupun anorganik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan perkarangan rumah secara berkelanjutan serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Dalam video edukasi tersebut, dijelaskan bahwa limbah rumah tangga seperti sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi sektor pertanian, seperti ekoenzim, pupuk organik cair, kompos berkualitas, hingga bahan pendukung pengendalian hama secara alami. Pemanfaatan hasil olahan tersebut diharapkan dapat menunjang budidaya tanaman di perkarangan rumah dan mendukung ketersediaan pangan keluarga. Sementara itu, sampah anorganik juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Berbagai limbah plastik dan bahan sejenis dapat diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis seperti tas, wadah penyimpanan, bunga hias, serta aneka produk kreatif lainnya yang dapat menambah penghasilan keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengajak masyarakat khususnya para ibu rumah tangga agar memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada. Menurutnya, pengolahan sampah yang tepat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
17: Ayo ibu-ibu semua, jangan buang sampah dapurmu. Kita kelola sampah jadi bermanfaat untuk mendukung pekarangan lestari. Solusi hemat, sehat, pangan, segar, terjaga.
16: TP PKK Kabupaten Sintang menegaskan akan terus menjadikan kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah sebagai salah satu program kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui gerakan tersebut, TP PKK berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengubah sampah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan slogan mereka, ubah sampah menjadi rupiah, dompet terisi, lingkungan terjaga. Dina Triana melaporkan.
13: Kemenag Sintang melakukan persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti tahun 2027 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
18: Kabupaten Sintang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti ke-81 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang siap dilaksanakan awal Januari 2027 mendatang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis mengatakan, kegiatan ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga cabor antar pegawai Kemenag yang ada di Kalimantan Barat. Pihaknya telah melakukan persiapan awal dengan lokasi utama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, serta sejumlah lokasi yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatannya. Haji Anang menerangkan persiapan telah berjalan dengan membentuk kepanitiaan, mengingat kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi terbesar bagi keluarga aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama di seluruh Kalimantan Barat. Momentum ini penting dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi di antara keluarga besar Kantor Kementerian Agama se-Kalimantan Barat. Pihaknya berusaha sebaik mungkin sebagai tuan rumah guna menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses.
19: Kami berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjadikan Sintang sebagai tuan rumah yang baik dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses. Tentunya dari panitia mulai saat ini sampai dengan nanti pelaksanaan sedang mempersiapkan dengan sebaik mungkin kegiatan tersebut.
18: Haji Anang Nurholis juga meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Sintang agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Ade Ramli melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
13: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi.
21: Baik, selamat sore rekan Salma di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Halo, halo, apa ini sudah siaran apa belum?
13: Sudah, silakan dilanjutkan.
21: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan secara umum.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, baik, bisa dilanjutkan, silakan.
0: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah di Kalimantan Barat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 diperkirakan dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Salma.
1: Baik, terima kasih rekan Debbie. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawati Debbie.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hanifah Salma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya ya, telah Anda ikuti tadi informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antiko. Pukul 16.30 saat ini, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti program Bedabol ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: makan gitu. Pokoknya aku jalan tuh sampai 15 ribu langkah lah.
1: 15 ribu langkah.
0: Iya beneran.
1: Luar
0: biaya.
1: Beneran.
0: Beneran, makanya itu pegel banget.
1: Kamu hitungin satu-satu gitu langkahnya tuh?
0: Enggak, pakai ini smartwatch.
1: Oh, pakai smartwatch. Iya. Oh, ada teknologi ya sekarang ya?
0: Ada.
1: Kayak kudet bener ya aku ini.
2: Eh, ini ceritanya lagi olahraga.
0: Iya.
2: Ceritanya lagi olahraga gitu.
0: Olahraga. Nah, ini dia. Dilihat-lihat nih kayaknya dari bentuk otot-ototnya nih paling rajin olahraga nih, ya kan?
1: Tanya kita, tanya aja ya ini ya.
0: Kemarin olahraga nggak?
2: Nggak ada.
0: Moso. Tapi kan sehari sebelumnya olahraga dong.
2: Iya.
0: Nah, olahraganya ngapain aja biasanya?
2: 5.000 kilometer.
0: Apa lari?
2: Enggak, 5 kilometer.
0: 5.000 kilometer.
1: Luar biasa.
0: Itu nyebrang pulau biar Kalimantan, kan?
1: Biar kalian kaget udah gitu loh.
0: 5.000 lumayan.
1: 15 ribu langkah yang satu 5.000 kilometer luar biasa memang kawan-kawanku ini.
2: Enggak, 5 kilometer kayak gitu.
0: Agak shock juga nih kalau 5.000 sih keluar pulau deh kayaknya itu.
2: Kalau 5.000 tuh kunyuh.
0: Kunyuh, apa tuh kunyuh? Kunyuh tuh apa tuh?
1: Kunyuh tuh.
2: Kunyuh tuh capek bahasa kami.
0: Oh, kalau bahasa Jawa apa mas?
1: Kalau bahasa Jawa tuh kesel kalau capek tuh.
0: Hah?
1: Kayak aneh.
0: Kesel?
1: Ya? Aneh ya. Iya. Kalau kesel tuh kan kayak marah gitu kan.
2: Iya. Berarti kita marah sama olahraga gitu ya?
1: Iya. Kesel bisa kita. Kesel ya, sumpah. Bar olahraga itu kesel rasanya,
0: kono. Oh.
1: Habis olahraga tuh capek banget rasanya gitu.
2: Kita harus pakai logat itu. Kalau kita cuma bilang kesel, itu kesel beneran.
0: Iya,
1: kesel beneran. Tapi kalau Jawa harus pakai logatnya, jadi orang tahu loh ini kesel tuh maksudnya capek.
0: Gimana tadi mas?
1: Kesel. Aduh, rasanya kesel banget. Bar olahraga, bar ngopo, bar ngene-ngene lah, macem-macem. Rasanya kesel banget, marah lah. Kesel gitu.
0: Kalau bahasaku lebih unik lagi.
1: Bahasa mana tuh kalau dirimu tuh?
0: Bahasaku tuh bahasa Suruh Tembawang.
1: Suruh Tembawang.
2: Itu daya apa tuh?
0: Dayak Bidayu.
2: Oh, sama kita, tapi beda ini ya. Ini. Suku ya, lagi gitu
0: betul,
2: ya.
0: Betul. Kan kalau Bidayu itu beda biasa aja beda bahasa kan?
2: Heeh, benar-benar.
0: Cuman berjarak misalnya 1 kilo doang bisa iya,
2: beda bahasa.
0: Iya kan?
1: Apa tuh ditungguin nih
0: bahasanya. Oh iya. Bahasanya tuh gini. Aduh, Mekah nak kuti.
1: Mekah nakuti.
0: Capek itu Mekah.
1: Capek itu Mekah.
0: Iya, okay. Mekah
2: nakuti.
0: Capek badanku ini gitu. Okay. Mekah
1: nakuti. Anak tuh badan. Kuti nang. Itu aku.
2: Iya. Enak itu enggak Kak? Kalau kita makan tuh kayak kalau udah.
0: Enak itu enak.
1: Aduh, kesetan rupanya.
0: Habis kita
1: lenong kita ya ini lama-lama nih.
0: Semat ya nembak dia. Apa nih enak? Nakuti.
2: Mekah nakuti.
0: Iya. Eh, ngomong-ngomong,
2: apa tuh?
0: Menurut kalian nih. Olahraga tuh sebenarnya mahal atau males sih? Malah bikin males gitu.
2: Enggak ada dua-duanya.
0: Oh, enggak ada dua-duanya.
2: Menurut aku sih.
0: Gimana coba?
2: Olahraga itu murah. Murah sama mudah dilakukan.
0: Tapi enggak semua orang.
2: Terus enggak juga males untuk dilakukan. Nah, gimana tuh?
0: Motivasinya gimana? Gimana supaya yang mager-mager ini pada gerak-gerak semua nih? Yang enggak males untuk olahraga.
2: Awal-awalnya memang kayak gitu sih. Awal-awal kita males. Kadang biasa orang yang jarang olahraga tuh habis olahraga capek badannya, pegel-pegel, dan besoknya pasti bilang, ah gak mau lagi deh, capek nih, kunyuh tibuku, nah, itu kan, capek badanku gitu kan. Nah lama-kelamaan kalau kita membiasakan untuk olahraga besoknya lagi, tipsnya adalah tidak memaksa kapasitas badan kita. Kalau misalnya kita jalannya cuma bisa, misalnya kayak Gea bisa 15.000, terus video mau nyanyi sampai 2 kali lipat 30.000 gitu kan.
1: Oh, serem ya.
0: Kalau 30.000 dia jalan kayaknya saya takutnya kaki geter nih. Balik-balik geter.
2: Nah, yang kayak gitu tuh yang besoknya langsung kayak pincang-pincang gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi badan lah gitu.
0: Nah, kayak aku nih, aku kan udah olahraga nih kan kemarin. Terus kayak aku sakit. Jadi aku malas hari ini untuk olahraga.
2: Enggak
0: apa-apa kan?
2: Enggak harus. Sebenarnya biasa aja sih kan? Ya. Karena dalam satu minggu itu kan minimal 2 kali.
0: Oh, 2 kali.
2: Yang setahuku gitu ya.
0: Oh.
1: Kalau aku lebih buruk lagi.
0: Apa?
1: ini udah bisa olahraga konsisten. Kalau dirimu masih sekali terus rasanya malas, kalau aku, aduh,
0: belum mulai.
1: Niat aja nggak ada gitu ya, rasanya. Ampun. Ya kita tahu lah, kita kerja dari pagi sampai sore. Belum lagi nanti ada kerjaan masih nyangkut tuh, malam atau sampai yang lembur.
2: Itu namanya perintilan pekerjaan.
1: Perintilan itu yang. Ya sebenarnya mungkin kita biasa lah, abis kerja nih istirahat dulu. Bisa ada spare waktu gitu lah untuk nanti kerja lagi. Tapi kalau untuk olahraga tuh, aduh, kayak bukan,
2: kayak
1: bukan
2: berat gitu ya.
0: Bukan passion.
2: Kayak ngangkat rumah gitu ya.
1: Kayak ngangkat rumah. Gak usah ngangkat rumah, kepikiran aja juga enggak kadang-kadang. Kalau ngangkat rumah tuh masih kepikiran. Kita masih pengen olahraga, masih ada niat tuh. Tapi
0: kepikiran aja gak ada.
1: Kepikiran aja gak ada sih. Jadi kalau dibilang apakah olahraga mahal atau murah, mungkin lebih ke bagaimana kita nih bisa ini niatnya aja dulu sih. Yes, kalau aku sih. Kalau masalah mur, apalagi kalau hidup sehat lah, mungkin ada pro kontra. Aduh, pleset nih.
2: Kontra.
1: pro kontra lah antara murah atau mahal ya. Kadang-kadang hidup sehat ya bisa. Jadi kita ngeribetin diri sendiri nih, mau olahraganya yang macem-macem, mau nge-gym lah apa-apa, rasanya mahal kan. Mungkin memang soal waktu. Tapi kalau murah juga benar kata Albert tuh. Ya bisa mulai dari lari aja kayak
0: gratis kan kalau lari jalan kaki.
1: Iya, tapi kalau aku tuh emang niatnya sih, niat dan waktunya sih yang memang belum ketemu nih. Gimana sih
0: cocok
1: tipsnya?
0: Cocok harus ketemu Albert nih.
2: Iya. Ini aku bagikan tips tadi barusan. Iya.
0: Lagi kasih tahu kenapa kita harus olahraga motivasinya.
2: Habis ini aku ajak olahraga.
0: Oh iya udah, coba ikut Albert.
1: Nah itulah ngajaknya nih, apa ya? Motivasinya itu loh belum ada,
2: Sebenarnya bukan cowok sama cowok yang ngajak, harus memang ceweknya sendiri yang ngajak.
0: Oh, cewek.
2: Atau doinya mungkin agak sedikit tergugah gitu loh. Kalau teman ngajak ya, teman kayak ah nanti aja deh bro gitu kan. Tapi kalau udah doinya yang ngajak, bolehlah gitu kan. Ada sedikit
0: kalau masih hidup
2: perasaan niatnya tuh jadi kayak ada sedikit lah senengnya gitu kan.
1: Betul.
2: Sambil ngedet asik.
0: Sambil ngedet
1: jalan. Betul sih. Nantilah cobalah kita lah ya.
0: Oh okay, iya, iya.
1: Mungkin sama Gia nih.
0: Boleh Mas Bido, boleh.
2: Boleh.
1: Wah bahaya nih, nanti ada yang marah nih Gia.
0: 30.000 Mas ya.
1: 30.000.
2: Oh gitu.
0: Kan panjang tuh obrolan kita di perjalanan.
1: Boleh.
2: 15.000 langkah ingat. 15.000 langkah.
1: 15.000 langkah tuh berapa kilo ya? Jauh deh.
0: Apa ya?

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan di 99.9 RRI Antikong ya sore hari ini. Kami mohon maaf karena sempat terjadi gangguan pada jaringan listrik negara ya, sehingga sempat terjadi tertunda sedikit ya siaran kita sore hari ini. Dan Anda masih terus bersama kami saat ini, tim Kerabat Kerja Sanggau Sore terus menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tapi kalau udah doinya yang ngajak,
1: bolehlah gitu kan. Ada sedikit
2: kalau Mas Widodo
1: perasaan niatnya tuh jadi kayak ada sedikit lah senengnya gitu kan.
3: Betul.
1: Sambil ngedet, asik.
2: Sambil ngedet
3: jalan. Betul sih. Nanti lah cobalah kita lah ya.
2: Oh iya, iya.
3: Mungkin sama Gia nih.
2: Boleh, Mas Widodo boleh.
1: Boleh.
3: Wah, bahaya nih nanti ada yang marah nih Gia.
2: 30.000 Mas ya.
3: 30.000.
1: Oh gitu.
2: Kan panjang tuh obrolan kita di perjalanan.
3: Boleh.
1: 15.000 langkah ingat. 15.000 langkah.
3: 15.000 langkah itu berapa kilo ya? Jauh deh.
2: Apa ya, aku gak lihat lagi. Aku cuma ngitungnya dari langkah aja. Itu udah paling aman di aku. Karena kan minimal aku 10.000 sehari. Harus 10.000.
3: Tapi sebenarnya gimana sih cara nargetinnya nih? Karena kan benar yang tadi dibilang dia nih. Kita olahraga, terus besoknya kan kenceng nih ototnya nih. Kenceng nih ototnya nih. Kita harus istirahat dulu kah? Atau nanti lagi ngelanjutinnya sampai ini selesai atau gimana sih sebenarnya?
1: Kalau dia gimana biasanya?
2: Kalau aku sih aku istirahatin, makanya kalau seminggu itu 2 kali. Jadi misalnya aku sempatnya Sabtu Minggu atau Jumat ke Minggu gitu. Weekend sih kalau aku weekend.
1: Jadi enggak pas hari kerja gitu.
2: Enggak pas hari kerja, Mas.
1: Jadi memang pas weekend.
2: Iya.
3: Enak tuh pas weekend sih.
2: Beda waktunya.
3: Tapi sebenarnya prefer kita nih sore atau malam sih olahraga nih?
2: Oh.
3: Kalau malam, kalau pagi.
2: Apa
3: malam? Pagi. Bener ya, olahraga malam ya apa itu?
1: Udah gelap-gelap. Olahraga malam, jalan.
2: Aku bayangin olahraganya malam. Terus mungkin olahraganya itu dari sore kali ya, dari sore ternyata kena malam gitu. Itu pakai jas hujan loh. Jalan kaki atau jogging itu pakai jas hujan.
1: Iya.
2: Itu kenapa ya? Biar agak
3: berkeringatan ya atau apa itu?
2: Ya, sebenarnya itu baru atau gimana sih?
1: Sebenarnya itu cara lama untuk memperbanyak keringat.
2: Oh.
1: Karena aku kan udah lama gitu ya olahraganya dari beberapa tahun yang lalu, makanya sampai di titik sekarang tuh kayak konsisten kan. Jadi tuh ngelihat orang dengan berbagai jas hujannya.
2: Ada kepikiran nggak mau pakai jas hujan?
1: Enggak, sama sekali.
2: Kenapa?
1: Apa ya? Karena aku kan banyak. lari bukan jalan ya. Biasanya iya yang iya pakai jas hujan itu yang jalan. Karena intensitas kayak di spa gitu loh. Kalau kita di ruangan
3: ya?
1: Sauna salah. Enggak, di sauna. Jadi orang-orang tuh mikirnya kayak dia di sauna, badannya cepat panas gitu kan karena kena jas hujan. Karena jas hujan kan ini ya, apa namanya, panas dalamnya.
2: Enggak ada sirkulasi udaranya.
1: Jadi keringatnya lebih banyak. Jalan aja udah banyak mengeluarkan keringat. Lebih efektif sebenarnya kayak gitu. Untuk orang yang memang mau menurunkan berat badan cepat.
2: Kalau Mas Widodo ada niat menurunkan berat badan atau?
3: Kalau aku ya, aku nggak tahu kenapa, mungkin karena pekerjaan gitu. Dulu gede nih saya, aku nih.
2: Berapa dulu Mas? Dulu berapa Mas?
3: Berapa ya? Pokoknya udah 10 kilo aja hilang berapa bulan ini.
2: Wih, banyak juga ya
1: kok
2: Mas?
1: Kok bisa?
2: Bagi tipsnya Mas.
1: Oh, kayak gini. Enggak. Aku udah bisa nebak, kita kasih dia banyak pekerjaan.
2: Berarti tips olahraga dia banyak pekerjaan.
3: Nah itu apakah sehat nggak sih sebenarnya kita tuh turun berat badan bukan dari olahraga nih, tapi justru dari
1: pola pikir
3: kita. Atau mungkin pola pikir ya. Karena kan kadang-kadang juga kalau lagi stres gitu makan susah
1: sih, iya.
3: Dan pokoknya banyak hal yang gak beda lah dari biasaan kita yang jadi turun gitu.
1: Tidur juga susah.
3: Betul. Ya sebenarnya alhamdulillah sih bisa turun 10 kilo lebih-lebih plus-plus nih. Cuman ya kayak caranya gak gini deh.
1: Malah cepet dari kita ya.
2: Malah cepet dari kita yang olahraga.
3: Iya sih, tapi emang pengen sih olahraga lagi.
2: Jalan aja Mas, atau kalau nggak bisa jalan saya lepasin anjing liar mau.
1: Langsung lari kan.
3: Itu yang bagus ya.
2: Mau coba nggak Mas? Banyak tuh di depan Mas anjing liar.
3: Boleh, nanti coba.
2: Lepasin
3: semua serigala semua di bawah dah.
2: Babi hutan mau nggak Mas saya lepasin?
1: Enggak, kucing garong aja.
3: Itu lebih menakutkan ya. Coba ya.
2: Pakai legging gitu ya.
1: Legging macam. Tapi kalau modelnya 10 kilo turun karena kita stres banyak pekerjaan atau mungkin intensitas aktivitas yang begitu padat, itu tuh sebenarnya justru bisa seimbang ketika kalau kita olahraga. Kalau kita emang stres gitu ya, menurutku ya, karena aku udah pada fase yang kayak olahraga tuh jadi refreshing loh buat aku.
2: Oh gitu
1: di
2: ya?
1: Sekarang.
2: Bisa ya?
1: Karena kalau aku udah capek di pekerjaan, stres, kalau aku gak olahraga tuh tambah mumet otakku, badanku kayak apa ya, rasanya nggak enak gitu, kebawa tiba-tiba kayak meriang gitu. Tapi kalau olahraga kayak lebih fresh meskipun aku capek gitu. Nggak tahu di titik itu aku sekarang.
2: Kalau nggak salah nih ya dari yang pernah aku baca gitu satu artikel, katanya kalau kita olahraga kita tuh mengeluarkan hormon atau zat di dalam tubuh kita itu yang bikin kita relax, relax pikirannya kayak gitu mas. Tapi kalau misalnya mas nanya itu tuh baik atau enggak sih misalnya aku turun 10 kilo tapi bukan karena olahraga, nggak tahu sih mas. Tapi dari pengalamanku, aku pernah juga mas stres, di posisi stres, terus capek banget, bener. Sampai saking capeknya tuh bola mata tuh sakit banget nih, sakit banget, sakit banget kan?
1: Rasanya mau keluar gitu, iya, biji-biji kan, ya gitu loh.
2: Biji.
3: Agak serem ya, agak. Serem agak sadis gitu ya. Itu serem ya. Saya takut ya.
1: Kan aku mendramatisir apa yang dibilang sama Gia gitu loh.
2: Tapi iya kan, pernah ngerasain kan? Iya. Pernah ngerasain. Nah, akhirnya aku maksain untuk jalan aja. Tapi kali ini jalannya cuma 5.000. Setelah itu relax, relax banget.
3: Iya, iya gitu. Sih. Pengen sih bisa ada di titik tadi Albert sampaikan tuh, bisa olahraga tuh bisa jadi refreshing itu. Itu kan di kepala aku nggak masuk akal banget ya.
2: Refreshing
3: tuh
2: kan
3: refreshing TikTokan, main Facebook, nonton, olahraga,
2: scroll medsos, serbahan ya kan.
1: Kalau nggak olahraga tuh kayak, wih gerah nih, nggak bisa fokus nih kayak gitu loh kalau aku. Benar, kayak candu juga. Olahraga.
2: Waduh, anjay. Udah candu nih.
3: Candu pengen sih, pengen sih.
1: Tapi gini loh, maksud aku tuh kan kalau kita ngomongin tentang olahraga mahal atau males, justru sebaliknya ketika di titik kalau kita ngerasain olahraga itu justru gak mahal, murah. Yang mahal kalau sudah sakit. Nah,
2: bener, kayak gitu. Ngeluarin duitnya kan pas sakit mas. Tapi nih ya, ngomongin olahraga, berarti kan kesehatan badan nih. Kesehatan itu kan gak cuma olahraga, makanan juga gak
1: sih?
2: Abis olahraga benar, makan 50 gorengan kan juga.
3: Olahraga sih makan bubur biasanya.
2: Oh bubur.
1: Selain 15.000 langkah ada 50 gorengan juga ya.
2: Itu gimana tuh?
3: Gorengan kan sama sate ususnya juga. Aduh. Sate telur ya juga.
2: Sate kulit.
3: Sama aja bohong ya.
2: Makanya. Ya kan? Gimana tuh kalau misalnya
1: ya,
2: untuk makanan harus dijaga juga kan?
1: Harus, karena kalau kita gak ada minum makan yang seimbang, justru kita olahraganya jadi
2: lemas, gak?
1: Lemas. Lari gak ada tenaga. Jalan aja gak ada tenaga. Kayak apa ya, gula kita kan memang harus diperlukan dari makanan juga. Karena olahraga kan kebanyakan mengeluarkan keringat, gula diperlukan gitu kan. Gula itu kan membuat kita lebih bertenaga.
3: Bertenaga, betul.
1: Asal sesuai dengan porsinya.
3: Betul.
1: Kayak gitu anak-anak.
2: Anak-anak.
3: Siapa guru? Pokoknya kalau.
2: Tapi Mas Widu, momen terakhir olahraga kapan mas? Ada pernah, pasti pernah dong, gak mungkin dong. SD kan pasti ada pelajaran
3: PJS. Kita buka SD kalender tahun 2020 berapa ya?
1: Kalender masih
3: udah lama banget. Kayak selama di Sanggau, selama di Kalimantan belum pernah sama sekali.
2: Olahraga. Oh,
3: kecuali futsal sih ya.
1: Oh iya, bener. Futsal kemarin kita futsal.
3: Jadi kiper, diam aja gak lari-lari.
2: Ya sama aja dong kalau jadi.
1: Tapi ekstra jadi kipernya. Keren, keren.
2: Tapi mungkin passionnya di situ kayaknya.
3: Mungkin ya. Dan setiap futsal tuh walaupun jadi kiper gak gerak-gerak banget, cuman keringatnya tuh
2: banyak.
3: Bener-bener banyak. Mungkin karena jarang juga sih olahraga ya. Karena
1: lebih jarang, apa ya, ekstra untuk memanage supaya bagaimana nih bisa, kalau bola datang nih kita harus bisa ngambilnya kayak gitu loh. Jadi pikiran juga bergerak, badan bergerak. Jadi kan
2: semua bergerak.
1: Makin ini dia.
2: Betul. Jadi gini, gitu kan.
1: Betul, atau betul. Senam gitu kan kalau lagi
2: Zumba apa mas? Ikut Zumba?
3: Aduh Zumba nanti sama kakak-kakak nih gak olahraga nanti saya nih.
1: Oh iya. Oh ada kakak kita, ntar kita ikut sama dia ya.
2: Karena ada tuh member kita Zumba.
3: Apa tuh?
2: Nanti kita ikut.
3: Oke, okay. Sekarang kita ke kakak-kakak itu ya.
1: Okay.
3: Kalian saya kenalan, kita Zumba bareng nih.
2: Boleh kali ya kita bikin event ya kan?
1: Ngomong-ngomong nanti sore kalau bagus cuaca kita ini gak sih? cobain olahraga nggak sih?
2: Ayo aja sih.
1: Oke. Okay. Kita bawa dia maksudnya ya.
2: Iya.
3: Zumba yang penting tuh, Zumba ya.
1: Oh, boleh Zumba. Semuanya. Zumba. Semuanya Zumba. Kita libas gitu, asalkan dia mau dia ikut mau. Olahraga gitu.
3: Siap. Kakak-kakakku yang tercinta.
2: Kalau dia nggak mau kita lepasin anjing liar aja biar lari dia. Biar lari dia.
1: Mm-mm. Biar lari. Dia ini apa namanya?
2: Termotivasi.
1: Termotivasi.
3: Termotivasi.
2: Ngomongin olahraga, emang kita bisa cerita lebih seru nih. Mm-mm. Pernah gak sih kalian punya pengalaman waktu SD atau SMP tuh? Mm-mm. Olahraga apa sih yang unik gitu? Pernah gak? Aku dulu deh. Aku dulu guru olahraga aku tuh nyuruh gimnastik gitu. Mm-mm. Gimnastik, terus kita harus ngelompatin kayak dia punya matras tinggi, kita lompatin. Tapi dari jauh.
1: Oh, itu zaman iya, kecilmu kayak gitu. Itu
2: kan iya.
3: Di sekolah-sekolah kan gitu.
2: Iya, di sekolah.
3: Iya, seru SMP. Sih dulu. Dulu
2: suka pernah juga gak? Sih. Pernah enggak?
3: Kalau di Jawa dulu sebenarnya bukan olahraga sih. Pernah kayak di sekolah nih main gobak sodor gitu.
2: Eh, lucu tuh. Apa tuh gobak
3: sodor? Tapi emang buat gerak itu kayak
1: zigzag

0: sekali.
1: Terus kalau dapat teman tuh lo kita langsung lempar pup gitu harus ke badannya.
2: Harus kena berarti.
1: Aku paling enak tuh apa? Dulu apa namanya tuh kalau kalian agak sedikit elit. Kalau punya aku tuh justru lempar apa sih namanya tuh lempar sendal.
2: Oh.
1: Lempar sendal.
2: Ini ya main lempar sendal itu kan? Harus kena.
1: Sendal diginikan, dibuat bentuk segitiga kita lempar kalau udah terburai itu.
2: Jadi harus di
1: terus
2: harus di ini lagi diriin lagi ya.
1: Langsung kita lempar sama kita pop. Kayak sensasi melemparnya tuh kayak dendam gitu
2: loh. Oh, tapi itu olahraga juga loh, sama kayak melempar baseball enggak sih? Gini. Olahraga okay, juga, okay. Mas.
3: Iya. Lari-lari. Banyak permainan tradisional tuh yang rasa-rasanya olahraga banget justru.
2: Iya, ya udah sih ntar sore ya kalau mau hujan nih.
3: Gas lah.
1: Tadi kita ntar sore aja ya.
3: Olahraga sambil zumba sih. Yang penting zumbanya nih kalau aku.
2: Zumba, okay. Beneran zumba nih.
1: Kira ntar sore ya. Tapi mau pulang dulu bentar ya.
3: Oke.
1: Okay. Soalnya masih ada kerjaan nih barusan dihubungi nih.
2: Oke. Okay, bye-bye.
1: Dadah semuanya. Ketemu nanti sore ya.
3: Nanti sore kita berzumba ya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Kami panjerluaskan secara langsung RRI Sanggau di 97 FM. Anda juga masih bisa menerima siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Dan tadi telah Anda ikuti program Bedabol ya, RRI Sanggau. Mudah-mudahan bisa menghibur ya suasana sore Anda bersama keluarga tercinta. Iya, selanjutnya pendengar, nanti pukul 17 hingga 19 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi ya yang telah kami persiapkan, kami hadirkan ke ruang Anda menemani sore Anda bersama keluarga tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan olahraga, dunia olahraga Indonesia, di mana tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama pada France Para Badminton Internasional 2026 di kota Mulhouse, Prancis, bagian utara. Selanjutnya, rombongan atlet mengikuti British dan Irish Para Badminton Internasional 2026 di Dublin, Irlandia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asumulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana tak sekedar menghibur tapi juga menggerakkan UMKM. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Di mana antusias masyarakat menyaksikan pertandingan melahirkan beragam aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di berbagai wilayah. Kegiatan nonton bareng atau nobar menjadi ruang berkumpul sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Setiap pertandingan yang disaksikan bersama menghadirkan keramaian di berbagai lokasi di tempat penyelenggaraan nobar di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjajakan makanan, minuman, hingga berbagai atribut bertema sepak bola.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku menunjukin
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Masih di musik dan informasi ya, selanjutnya terkait dengan informasi tentang Polres Sanggau terus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pada momentum Hari Bhayangkara ke-80. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan yang cepat dan mudah serta responsif. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kepolisian. Ia menyebut salah satu layanan yang telah terintegrasi secara digital adalah layanan darurat 110 yang dapat diakses setiap waktu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi sore hari ini ya. Kita saat ini di 17.45 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 17.49 ya, kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Masih terus bersama kami di Musik dan Informasi bersama kru-kru yang bertugas di Antikong sore 2 Juli 2026 bersama saya Kukar Juan, ya, akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, kembali kami hadirkan informasi hari ini, ya, ke ruang dengar Anda yang telah kami persiapkan menemani suasana sore Anda bersama keluarga tercinta.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
3: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
3: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan pembentukan karakter pelajar menjadi salah satu fokus utama dunia pendidikan dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Sekolah dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang terintegrasi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Tayanhulu, Aloysius, mengatakan pembentukan karakter peserta didik di sekolah dilakukan melalui 3 kegiatan utama, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketiga kegiatan tersebut saling melengkapi dalam membentuk kepribadian dan kompetensi siswa secara menyeluruh. Di mana menurutnya kegiatan intrakurikuler menjadi wadah utama dalam proses pembelajaran di kelas yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran kepada peserta didik. Sementara itu, kegiatan kurikuler berfungsi sebagai penguatan terhadap materi pembelajaran melalui berbagai proyek, praktik, maupun kegiatan pendukung lainnya yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kepedulian sosial siswa.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku menunjukin
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di Musik dan Informasi, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan, olahraga bukan hanya sarana meraih prestasi, tetapi penggerak ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik, cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan, olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas. Hal ini dapat dilihat melalui konsep sport tourism yang sudah berjalan di Indonesia. Ia menilai penyelenggaraan ajang olahraga dapat menjadi penggerak berbagai sektor usaha. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga penjualan perlengkapan olahraga. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ya, pendengar masih di musik dan informasi. Informasi selanjutnya terkait dengan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil meninggal dunia. Mereka adalah calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kampung Nelayan Merah Putih. Koperasi desa Merah Putih dan Kampung Nelayan merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan Kopdes dan Kampung Nelayan untuk memperkuat ekonomi di pedesaan. Adapun 5 peserta tersebut adalah Yonanda Muhammad Topik dari Satdik, Puslatpur, Kodi Klatat, Batu Raja, Anissa Muyasaroh, Satdik, Dodik Jur Rindam 6, Mula Warman, Balikpapan. Kemudian selanjutnya Nopia Rahmadani Sitohang, Satdik Pus Bahasa Kodi Klatau, Muhammad Riki Renaldi Gunawan, Satdik Yon Parako 465, dan Nola Diasari, Satdik C Kalimantan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung menyebut peserta yang meninggal dunia terkait faktor kesehatan karena tidak ada latihan yang berat selama pelaksanaan Latsarmil. Dudung mengatakan kegiatan Latsarmil pada dasarnya tidak hanya diperuntukkan untuk calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan. Sebelumnya para menteri, kepala daerah dan calon pimpinan BUMN mengikuti pelatihan dasar militer.
4: Aku gak bisa sekarang.
5: Gak apa-apa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi terus diperkuat guna memastikan bantuan diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, menyampaikan pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengusulan kebutuhan pupuk, hingga proses distribusi ke kios resmi. Menurutnya, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setiap petani yang terdaftar dalam RDKK wajib melakukan verifikasi identitas sebelum pupuk dapat disalurkan. Ia mengakui pengawasan di luar kios masih menjadi tantangan karena berada di luar kewenangan langsung dinas. Dugaan penyimpangan yang terjadi setelah pupuk keluar dari kios memerlukan dukungan aparat penegak hukum. Ya, pendengar, informasi terkait dengan pengawasan pupuk bersubsidi terus diperketat. Dari DKP TPHP Sanggau, informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kita saat ini pendengar 18.58 waktu Indonesia Barat. Sekaligus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya bersama kami di Sanggau Sore. Di 2 Juli 2026 kami bertugas, pamit undur. Saya Eko Karjuan, dan selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Oklin di lintas Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam, dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar pukul 19 untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden

0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
2: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
3: Pemerintah
2: maaf.
3: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
4: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
3: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
4: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
3: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
3: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
6: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
8: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
6: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
8: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
6: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
9: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
6: Tidak ada.
7: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
11: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
10: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
12: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permasalahan saya.
13: Berapa banyak?
10: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
14: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Crafts Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
14: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
15: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
16: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
15: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
17: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
15: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
13: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
18: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
19: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
18: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
13: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
18: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
20: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
0: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
20: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrice Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
0: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
21: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
20: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selamat malam ya. Selamat berjumpa kembali kita di Sanggau malam ini. Edisi hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026. Salam sehat, salam bahagia. Semoga malam ini masih kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya ukurin ada Bung Andri di operator studio, Bung Dwi Rahmansyah, kemudian Soeherman dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup bersahabat, artinya tidak hujan meskipun tampak mendung pandang mata kami di kawasan Sabo Merah Sanggau. Dan saat ini juga terjadi mati lampu di kawasan Sabo Merah Sanggau ya, mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pendengar, selamat malam juga untuk Anda pendengar yang mungkin malam hari ini dengan berbagai kegiatan khusus Anda ya, ataupun Anda yang sedang menikmati suasana santai di rumah, selamat menikmati suasana kebersamaan Anda bersama orang terdekat Anda ataupun keluarga tercinta. Kami akan hadirkan mimbar agama Islam edisi hari ini, rahasia penting dalam setiap doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza lamuttaqun, فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kehidupan kita sampai dengan waktu duha ini di hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan aktivitas kita sampai dengan di pagi hari ini. Memohon doa itu begitu penting. Dan bagi insan beriman itu tak putus dengan doa. Jadi ciri insan beriman itu setiap aktivitas kegiatannya akan selalu lekat dengan doa. Karena doa itu nanti punya dua fungsi utama. Yang pertama, senantiasa melekatkan kita agar terhubung dengan Allah di setiap kegiatan. Dengan keterhubungan itu, nanti ada dua feedback yang didapatkan. Pertama adalah perhatian Allah kepada seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Karena itu menjadi fitrah manusia, apapun yang dikerjakan bila menemukan kesulitan. Nah ini, biasanya berdoa kan ya? Oh, ujian berdoa ya? Bapak mau tes jabatan berdoa. Ibu masukkan anak sekolah berdoa ya? Nah, ciri beriman itu tidak nunggu ada masalah baru doa. Kalau itu biasanya cirinya fitrah manusia. Manusia itu begitu sulit minta. Sudah dikasih mudah, lupa. Akhirnya, dan kalau sudah lupa, salah. Kalau salah, gak pengen dihukum. Makanya Allah Maha tahu tuh. Doanya, Rabbana la tu'akhirna innasina au. Ya Allah, kalau kami lupa atau salah, jangan dihukum. Ya kan? Nah, untuk mencegah supaya gak lupa dan salah, berusaha terkoneksi dengan Allah. Karena itu, semua kegiatan kita itu seluruhnya bersanding dengan doa. Tidak ada satupun kegiatan yang tidak ada doanya. Silahkan dicek. Dan itu cuma di Islam. Cuma di Islam. Yang doanya bukan direka-reka ya. Tapi memang betul diberi petunjuk sesuai dengan konteks. Karena itu doanya itu selalu senafas dan selaras dengan kegiatan. Coba antara bangun tidur dengan akan tidur. Sama enggak doanya? Beda kan ya? Padahal aktivitasnya terkait tidur. Yang satu bangun, yang satu tidur, akan tidur. Tapi doanya beda. Dan itu doanya bisa serupa, gak dikarang-karang. Jadi baik yang di Arab, di tanah suci, ataupun di sini, di tanah kusir, doanya sama. Ya kan? Sama kan ya? Baik ya, mau di Chicago, di Amerika, di Cikaso, di Bandung, sama. Ya kan? Di Singapura, di Singaparna, di Tasik, sama. Dan semua ada doanya. Ini ingin memberikan kesan bahwa satu, agama ini agama yang benar. Ya, kalau reka-reka manusia, setiap manusia pasti punya versinya sendiri. Pasti itu. Dan bahasanya mungkin bisa masing-masing. Yang Padang pakai bahasa Padang, yang Betawi pakai bahasa Betawi. Tapi kok bisa semua doanya itu semua sama? Dan yang kedua dahsyatnya, itu sumbernya pun bisa diteliti dan menuju pada sosok yang sama. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tersambung. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar, Rasulnya benar, kemudian pedomannya pun benar. Dan yang paling menarik, tidak ada satu pun yang berdoa benar doanya, kecuali dia mendapatkan kesuksesan sesuai dengan konteks doanya. Selalu begitu. Dulu orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dibimbingnya kan lewat doa. Nah doa itu yang pertama tadi fungsinya, mengoneksikan kita dengan Allah, sehingga Allah memberi perhatian. Memberi perhatian lebih. Anda yang sering berkoneksi, kan dapat perhatian kan? Ya, sering terhubung dengan ibu, dapat perhatian dari ibu. Terhubung dengan ayah, dapat perhatian dari ayah. Terhubung dengan Allah, diperhatikan oleh Allah. Kalau Allah sudah perhatikan, apa yang susah bagi Allah? Ini yang menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah cenderung mendapat kemudahan. Ya, dan tidak harus jadi ustaz. Silahkan jadi apapun, pebisnis silahkan yang baik-baik, arsitek silahkan, jadi pilot silahkan. Cuma satu, dekati Allah. Supaya aksesnya dibuka. Kemudahan didapatkan. Kalau Anda champion di pekerjaan, juara, bagus, rumah mewah, kendaraan banyak. Tapi masalah kecil di rumah gak pernah selesai. Coba dicek, mungkin bukan karena kurang banyak hartanya. Bukan karena kurang tinggi kedudukan. Mungkin kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. Karena itu seringkali banyak persoalan ketika dihempaskan di atas sajadah itu jadi kecil. Problem orang sekarang ingin diselesaikan oleh Allah tapi curhatnya ke manusia. Bikin status di media sosial kan. Minta diaminkan lagi. Aminkan ya gitu ya. Tapi pengen dijawabnya oleh Allah. Sedangkan Allah sedang memberikan fasilitas dan caranya. Nah yang paling dahsyat itu ada orang yang persoalannya dimudahkan oleh Allah. Jadi bukan gak punya masalah. Dia memiliki persoalan bahkan yang kadarnya sama. Tapi diberi kemudahan oleh Allah untuk mengatasinya. Sehingga seakan-akan ringan saja. Seakan-akan ringan, bukan gak punya masalah. Nah karena itulah kemudian kenapa saya buka untuk membiasakan ini. Karena ini ada bagian sunnah yang menipis. Ya, ada bagian sunnah yang menipis, yaitu menyertakan doa dalam setiap aktivitas. Kalau mau diteliti secara psikologi juga, itu ada pengaruh doa pada motivasi diri. Orang yang sering berdoa itu meningkat kepercayaan dirinya. Motivasinya menguat. Sehingga dengan meningkatnya motivasi diri itu, cenderung mudah mengatasi berbagai persoalan. Ini poin pertama. Yang kedua, ini yang paling penting yang ingin saya tekankan sebelum kita memulai kajian. Bapak ibu sekalian, di dalam Islam, doa itu bukan sekedar mengoneksikan diri dengan Allah Sang Khalik, tapi juga mengandung pedoman. Sekali lagi, mengandung pedoman dari aktivitas yang akan kita kerjakan. Itulah yang menyebabkan semua doa sesuai dengan konteks. Lafadznya bisa beda-beda. Dan kalau kita teliti, ini pentingnya pemahaman. Semua isi doa itu isinya pedoman menjalani aktivitasnya. Ya, saya beri contoh begini misalnya. Tadi teman-teman kan masuk masjid ya. Doanya apa? Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba lihat, kenapa doa masuk dengan keluar beda? Dan kakinya kenapa beda? Masuk kaki? Keluar kaki kiri. Ya? Doanya lain kan? Coba. Allahumma iftah li abwaaba rahmati. Kita terjemahkan ya. Jangan-jangan dibaca tapi gak tahu artinya. Ya? Atau dibaca tahu arti gak tahu maksudnya. Karena ini terkait pedoman. Ya? Allahumma ya Allah. Itu bahasa halus dari kata ya Allah itu Allahumma. Ya Allah itu sudah bahasa Arab. Ya dengan Allah. Ya Allah, itu bahasa Arab. Ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Ya, bahkan jangankan masuk masjid, kepleset aja ya Allah, ya Allah. Ya. Lihat mendung ya Allah kan? Ya Allah mendung. Ya kan? Lihat hujan, ya Allah hujan. Ya kan? Itu selalu itu fitrah manusia karena sejatinya manusia itu enggak bisa lepas dari Tuhannya. Ya kan? Nah, kalau kita ingin memohon dengan menghaluskan kata itu, maka ganti katanya dengan Allahumma. Ya, jadi ya Allah kalau digabungkan jadi bentuk halus, apa namanya? Allahumma. Jadi kalau Allahumma itu bentuknya merendah. Tawadhu. Jelas ya? Dia merendah sifatnya. Jadi kalau sudah menyebut Allahumma, kita merendahkan diri kita. Memohon dengan kelembutan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau memohon cepat dikabul, jangan meninggi, merendah. Ya, jadi semakin kita merendah, semakin Allah meninggikan. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Kenapa itu? Ya, Azazil itu yang terhormat. Azazil terhormat tuh di alam langit itu, terhormat. Ya, runtuh jadi iblis dan jadi syaitan karena meninggi. Begitu dia tinggi, Allah rendahkan. Itu kan ada dialognya di Quran surah ke-7 kan? Al-A'raf ayat 12. Dibaca enggak Qurannya? Ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Dia berkata, ana khairum minhu. Ya, qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Bukan masalah sujudnya. Enggak penting sujudnya kata Allah. Yang penting itu yang perintahkan saya. Kenapa enggak patuh? Maka iblis mengatakan, ya, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan levelnya yang dicipta dari tanah, mesti hormat kepada yang dicipta dari, ya, dicipta dari api, mesti hormat kepada yang dicipta dari tanah. Maka ketika dia meninggi, Allah rendahkan. Ya. Dan ketika seseorang merendah, Allah tinggikan. Maka dari itu, kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah. Mohon dengan kelembutan. Maka ketika masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita merendahkan diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau cek, coba jalan-jalan ya, napak tilas ke jejak masjid-masjid dibangun di tempo dulu. Itu ada masjid di Cirebon yang dibangun Sunan Gunung Jati itu pintunya sedikit dikebawahkan tuh. Coba kalau cek ya, kalau gak percaya. Ya, kan sedikit dikebawahkan kan? Makanya masuknya tuh agak ke bawah kan? Itu sudah ngasih pelajaran. Jadi orang dulu itu pelajarannya simpel. Gak banyak ceramah, tapi langsung dipraktekan. Kenapa? Di antara dasar pemahamannya, filosofinya, itu menerapkan konteks ini. Masuk dengan merendah, masuk ke rumah Allah kok meninggi. Kan? Walaupun Anda pejabat, punya kedudukan, punya harta, tapi statusnya di masjid hamba Allah. Ya, terlambat ya belakangan, jangan ngotot saat pertama. Ya. Kalau ini udah duluan tadi, udah nyambut nih. Sama. Apalagi imam di kantor. Ya, di kantor boleh jadi imam, jadi direktur. Tapi jabatan di kantor, jangan samakan dengan di masjid. Babnya ada lagi. Ya, dulu saya baru datang dari Tripoli itu. Masuk pesantren, ada pejabat-pejabat itu yang tinggal. Pengen jadi imam. Karena merasa imam di kantor, harus di masjid. Saya bilang, bagus itu. Bagus. Cuman bacaannya agak kurang tepat. Sehingga telinga kadang sakit kalau dengar. Tuh kan? Saya tanya, Pak. Kenapa enggak diperbaiki dulu bacaannya baru jadi imam? Justru kami jadi imam Ustadz supaya bisa diperbaiki. Saya bilang bagus itu Pak motivasinya. Jarang ada orang kayak Bapak itu. Luar biasa. Betul. Jangan direndahkan. Kan itu karena belum tahu. Orang belum tahu diberitahu. Bukan dimarahi. Ya, Pak saya kasih jalan yang cepat supaya Bapak tetap jadi imam dan kualitas makin bagus. Wah boleh Ustadz tuh. Bapak tetap jadi imam. Nanti sebelum sholat, dicek dulu Pak bacaannya. Santri nanti saya siapkan. Insya Allah begitu naik jadi imam, jadi lebih bagus. Betul itu Ustaz. Nah, sambil dicek, Bapak ngimaminnya duhur dan asar dulu. Biar saya yang handle maghrib, isya sama subuh. Gitu kan? Tapi sepakat, yang penting kan gak turun status. Iya kan? Ya, tetap imam. Iya kan? Kadang psikologi kan begitu. Yang penting gak turun status. Dan kita mendahulukannya, bapak tetap imam, pak. Iya kan? Nah, imamnya zuhur dan asar. Alhamdulillah. Begitu maghrib, isya dan subuh, kita gantian sama santri. Kualitas bacaan lebih dibagusin. Ya, begitu sudah bagus, kita dorong. Pak, silahkan coba maghrib. Gak usah lah, ini aja yang udah ada. Nah, itulah dakwah. Itulah dakwah. Nah, itu merendah. Nah, Allahumma merendah. Iftahli, mohon bukakan untukku. Personal. Kenapa coba personal, bukan iftahlana? Ya, gak ada orang masuk masjid, dia sendiri, Allahumma iftahlana, gak ada. Selalu iftahli. Saya belum pernah dengar orang masuk masjid, Allahumma iftahlana, lana, gak ada. Tahli. Abu Abarah, li kan untuk pribadi kan? Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, Allahumma iftahli, yang ketiga, Abu Abah. Abwaba itu jamak dari bab. Bab itu pintu. Kok bisa jamak pintunya? Saya tanya, ibu waktu masuk ke dalam masjid, lewat satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu. Gak ada ibu masuk, balik lagi, lewat sana lagi. Balik, gak ada. Satu pintu. Kok bisa masuknya satu pintu, tapi mintanya banyak pintu? Bapak rahmatik. Nah, ini rahasianya. Baik. Nah, saya mau bagi sedikit sebelum kita mulai, tapi tolong catat ya. Catat betul-betul. Ini rahasia di antara kita. Bapak Ibu sekalian, rahmat itu di Quran dan juga dalam hadis setidaknya punya tiga makna utama. Ada tiga makna. Satu, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Saya ulang. Solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Itu diantaranya ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Nah, munculnya ayat 157 ini ada keterkaitan dengan 155 dan 156. Persoalannya di 155, sabarnya 156, solusinya 157. 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sabarnya 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ayat 157-nya. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya? Baik. Rahmat yang pertama, solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan. Baik kegelisahan. Jangan dikira yang hadir di sini tenang semua. Ini walaupun wajahnya kelihatan senyum-senyum, hatinya ada yang gundah. Ada yang baru ditolak saat mau lamaran. Mungkin kan? Lamar kerja maksudnya. Ya? Ada yang mungkin sedang kesulitan di rumah tangga. Pengen dapat ketenangan. Khauf. Gak bisa dihindari. Tadi aja kan udah lihat-lihat jam nih, Ustaz datang enggak gitu kan? Padahal saya secepat mungkin bisa ke sini tuh. Ya enggak singgah di rumah, cuman ke kantor ganti pakaian langsung ke sini. Hampir enggak tidur saya semalam itu. Alhamdulillah. Ya, tapi kan yang khawatir Anda. Hah? Wal ju' kan ada yang lapar. Awal-awal dari subuh ke sini sarapan aja belum kan? Lihat-lihat yang jualan enggak depan tuh kan? Gak apa-apa. Wa naqsi minal amwal. Ada yang mungkin baru kena musibah di kantor. Proyek misalnya, ada yang gak lulus. Ada utang belum dilunasi. Cicilan masih nyari solusi. Ada yang demikian. Wal anfus. Ada yang sakit. Mungkin kerabatnya datang supaya cari wasilah. Allah kabulkan doanya. Ada yang ngejar ustaz supaya minta didoakan. Ada. Wa thamarat. Itu kalau bukan mushaf diartikan buah-buahan. Itu sebetulnya bahasa kiasan, cara bacanya, memahaminya dengan balaghah. Kalau baca terjemah nanti kurang nyambung. Kalau buah-buahan berarti yang diuji cuma tukang buah. Tukang sayur tidak. Ya. Itu cara bacanya pakai ilmu balaghah, pakai majaz. Maksudnya apa? Kalau buah itu kan didapatkan, dipanen, saat mulai pertama kali merawat benih kan? Nanam, dijaga dari hama. Tiba-tiba besoknya mau dipanen, malam-malam diambil orang. Antum yang ikut tender, kualifikasi antum yang jelas. Tapi pengumuman orang lain yang ngambil. Itu maksudnya. Ada orang-orang yang kehilangan sesuatu setelah dia berusaha keras mendapatinya. Harusnya dia kok yang dapat orang. Saya mau tanya pada Anda. Biasanya kalau situasi begitu pelariannya kemana? Tuh. Ya, cari yang paling kuat kan, doa itu kan yang bisa memberi solusi kan. Doa itu kan minta. Gak mungkin minta pada yang diduga gak bisa ngasih. Dan puncak pemberian itu pada Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Wahhab, pemberi tanpa batas. Nah, Allah memberikan tempat-tempat spesial yang kalau minta hati lebih khusyuk. Beda antara minta di kendaraan di rumah dengan di tempat ini. Tempatnya lebih tenang, saat masuk saja suaranya sudah lain, aura sudah beda. Apa nama tempatnya? Masjid. Makanya Bapak Ibu masuk masjid ini rasanya sudah lain. Dengan rumah sendiri tenang mana dengan masuk masjid? Masjid. Masuk rumah semewah-mewahnya, tenangnya gak sama dengan masuk masjid. Begitu dibuka tenang. Masya Allah. Baru masuk kalau punya masalah kadang-kadang sudah terasa dalam. Nangis kan sholat 2 rakaat. Nyender ke tembok, tidur aja. Ya, tenang. Gitu. Dulu di Jepang dulu begitu ada cerita, kawan saya sedang cerita itu, kan tingkat bunuh dirinya tinggi, karena stresnya tinggi. Ternyata kaya itu tidak menjamin bahagia. Maju tidak menjamin bahagia, kan negara maju. Tapi indeks kebahagiaannya belum tentu didapatkan maksimal. Bunuh dirinya banyak, Pak. Saya pernah lewat satu tempat itu yang tiap hari selalu ada 1-3 orang bunuh diri di situ. Itu masih biasa, Ustaz. Ada satu tempat X lah, saya tidak sebutkan. Ya, X. Itu tiap hari mayat bergeletak di mana aja. Sampai akhirnya wali kotanya punya ide, tapi ini gak harus ditiru. Nyari solusi yang belum kedapati. Dibikin satu tempat dilokalisasi. Kalau mau bunuh diri di sini aja. Waktunya diatur. Jam 9 sampai jam 11, jam 2 sampai jam 3. Kalau lewat situ datang, tunda besok. Diatur. Ini kisahnya tak satu kali, ada orang kemudian pengen datang ke situ ketemu sama orang Islam. Mau kemana Pak? Bahasa kita lah. Bunuh diri katanya. Jam berapa? Jam 1. Ini kan belum. Belum. Ikut saya aja dulu. Takut terlambat. Ini benar. Takut terlambat. Nanti kalau Anda merasa rugi, saya ganti apapun itu. Akhirnya ikut. Begitu ikut dibawa ke masjid, ya Allah. Dibawa ke masjid. Itu cuma duduk tunggu di luar, sedang ada pengajian. Duduk begitu masuk, duduk ketiduran. Tidur, selesai pengajian, dilihat lagi sama yang muslim ini. Kok enak banget tidurnya. Ya kan? Tidurnya, mau dibangunin gak enak. Sampai lewatlah batas bunuh diri itu. Karena lewat gak enak. Dibangun kan, bangun. Ketewa, bangun kan. Begitu bangun, minta maaflah si muslim. Saya minta maaf betul-betul. Karena melihat Anda begitu nikmat tidurnya, saya tidak mampu membangunkan Anda. Ini sudah lewat jam bunuh diri, katanya. Tapi menariknya kata orang ini, gak apa-apa. Ini tempat apa, katanya. Tempat apa? Ini masjid. Kenapa? Saya itu ingin bunuh diri karena saya sudah hari-hari gak bisa tidur. Jadi dia menyimpulkan kalau bunuh diri itu udah mati, udah tidur aja. Gitu, saking gak bisa tidurnya. Tapi kok bisa di tempat ini bisa tidur? Dia belum kenal jamaah Andor. Tidur. Maka diperkenalkanlah dengan masjid. Masjid. Masuk Islam, Pak. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu cuman numpang istirahat samping masjid. Masuk Islam. Asbabnya tidur. Tuh. Orang ketiduran masuk Islam. Abis masuk Islam jadi rajin. Ada orang sudah muslim. Masuk masjid banyak tidurnya. Ayo bangun, bangun. Ya. Baik, itu satu. Jadi ternyata kenapa yang pertama rahmat? Karena Allah tuh maha tahu. Gak ada di antara hidup kita yang gak punya masalah. Pasti punya persoalan. Kalau sedang ditimpa persoalan, diuji, sabar dulu. Kata Allah, terima dulu. Karena hakikat dari ujian itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan gak mungkin diuji kalau gak mampu. Gak mungkin. Kaidahnya kan jelas. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau ada ibu sedang diuji masalah sekarang begitu berat, memang yang mampu cuma ibu, bu. Saya gak mampu.
3: Karena saya enggak mampu, saya enggak diuji. Maka berbahagialah ketika Allah lebih memilih ibu dibandingkan dengan saya. Sabar dulu. Dan hikmahnya apa? Ada nanti sesuatu yang besar di depan yang butuh kesabaran lebih. Kalau yang sekarang enggak lulus, ke depan itu sulit untuk dihadapi. Karena itulah ditingkatkan kualitas terima dulu, tapi kan enggak usah lama-lama. Ya kan? Allah Maha tahu itu. Jangan lama-lama, terima dulu, datanglah kemudian mohon solusi. Kemana datangnya? Masjid. Maka dari itulah ketika masuk, Anda mengatakan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Di antara itu, minta solusi. Makanya ketika masuk merendah, sholat dua rakaat, begitu sholat, mintalah sesuai kebutuhan Anda yang dirasakan pada saat itu. Itu fikihnya. Nah kalau enggak tahu fikihnya, nanti itu enggak kepake. Sayang, peluang hilang. Padahal mungkin itu cara Allah untuk bisa mengabulkan apa yang kita mohon. Jelas? Satu. Dua, itu ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Namanya israf. Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Duhai hamba-Ku, tuh masih disebut hamba. Siapa di antara kita di sini yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Boleh, silakan. Saya selesai pulang. Pasti setiap kita merasa itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang ingin taubat itu mencari tempat. Nah, tidak ada tempat yang paling ideal kecuali ke masjid. Kalaupun gak ada orang, gak apa-apa. Datang, masuk. Masuk, Pak. Mungkin yang menghambat rezeki itu, dosa. Yang menghambat perbuatan belum bisa jadi baik, dosa. Ya, mohon maaf, dengan berbagai jenisnya. Dengan berbagai jenisnya. Maka yang terbaik apa? Datang ke masjid. Datang ke masjid. Ya. Ini kisah nyata. Kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah. Kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada orang seorang hamba. Rajin sholatnya. Ini sahih riwayatnya. Sahih. Rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Tapi yang menarik tertuliskan. Ya. Ketika malaikat itu mendapat informasi, ya aras tertuliskan. Ini termasuk bagian dari ahli neraka. Tapi sholat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis. Kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu. Ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu, ya menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh. Dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Okay? Maka apa yang terjadi? Bapak ibu sekalian, tiba kemudian, si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan, kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan, dengan cara yang Allahu'alam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan. Kamu kok terus-terusan sholat,

mengguncang arasy, itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di arasy namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada para malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan itu disebut hamba. Disebut hamba. Karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat, dia pengen taubat, itu begitu dicintai. Dan statusnya naik lebih tinggi. Ini yang menyebabkan ayat ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang menyebabkan itu, menunjukkan rahmat Allah. Hai hambaku, betapa besar pun kau pernah berbuat dosa, sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatku. Pakai rahmat. Rahmat di sini mencakup rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah, saya, kita, jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ. Datang ke masjid, mohon, minta salat 2 rakaat. Minta kebaikan kepada Allah, sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas di sini? Baik. Dan yang ketiga, ini yang paling juga banyak dimohonkan. Ya. Satu, solusi. Yang kedua apa? Ampunan dari dosa. Yang begitu melimpah. Ya, dan yang ketiga, rahmat yang ketiga, kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan dunia sampai akhirat. Yang ketiga, semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan, kenyamanan, bukan cuma dunia sampai dengan akhirat. Kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan Rahman, kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan Rahim. Itu kita baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Mirrahim. Maka ketika masuk ke dalam masjid, mohonlah kepada Allah satu dari tiga kemuliaan ini. Kalau ustadznya belum datang, itu manfaat besar. Boleh jadi banyak permohonan, ayo lekatkan di situ, optimalkan. Dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, begitu Bapak Ibu mendapatkan satu dari tiga itu, keutamaan bukan? Keutamaan bukan? Hah? Istimewa tidak? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama disebut fadlun namanya. Makanya Sulaiman alaihissalam ketika dipuji karena hebatnya, istimewanya, bisa menaklukkan awan. Ya kan? Sebelum Son Goku dan Son Gohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi. Nabi Sulaiman tuh betul-betul nyata. Tapi ketika dipuji apa yang beliau katakan? Hadza min fadli rabbi fadlun. Itulah sebabnya kalau bisa jangan dulu keluar. Sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita. Begitu keluar, Anda keluar dengan kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, saya ke masjid seperti apa yang kau perintahkan, saya datang. Saya memohon seperti apa yang kau tunjukkan lewat Rasulmu, saya lakukan. Ya Allah, engkau minta ini, saya kerjakan. Engkau minta berdoa, saya doa. Kau minta alirkan air mata, aku alirkan. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari rumahmu ini, kecuali engkau kabulkan apa yang aku mohonkan, sesuai dengan janji yang engkau tetapkan sebagai kemuliaan darimu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan darimu. Itu rahasianya, itulah doa. Nah, jadi kalau mau doa itu, jangan sekedar dibaca. Baca bagus, menjadi ibadah. Tapi yang paling penting, tahu isinya. Sehingga itu bisa merubah diri kita jadi lebih baik. Makanya beda rasanya. Antum kalau tahu makna segitu aja, itu Masya Allah dalam sekali. Keluar dari sini sudah beda rasanya. Dan yang paling penting, ini baru mukaddimah. Kita belum mulai. Belum mulai. Jangan nangis dulu, belum selesai. Belum mulai kita. Tapi kan enak gitu ngaji begini itu. Karena apa? Dapat sesuatu. Nah itulah Islam. Jadi Islam itu bukan salihun, tapi muslih. Bukan hanya sesuai dengan eranya, tapi memberi solusi dari setiap keadaan yang dilalui. Punya tata nilai.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, saudara pendengar. Baru saja Anda ikuti mimbar agama Islam, rahasia penting dalam setiap doa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, pendengar. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, untuk bagaimana rahasia-rahasia penting dalam setiap doa ini yang bisa dipanjatkan ya, ketika Anda ingin memanjatkan satu doa ya kepada Sang Maha Pencipta ya, sehingga bisa memberikan kelancaran ya tersendiri untuk apa yang Anda minta, apa yang Anda tujukan atau doa yang Anda tujukan kepada Sang Pencipta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami hadirkan setiap malam ya, Senin sampai dengan Jumat, pukul 19.30 menit hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan serial Sandiwara Radio yang malam ini persembahan RRI Surabaya dengan judul Rasa Kemanusiaan.
1: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
2: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih, Bu?
1: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
2: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
1: Apa itu? Work from apa sih?
2: Ibu ini, masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren, Bu? Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh, Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
1: Apalagi itu study home? Sudahlah, Les. Kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok. Masa disuruh kerja dari rumah? Ya enggak habis toh dagangannya. Kamu itu.
2: Ya ampun, Bu. Ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda gurau ria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
1: Bapak ini bisa saja. Ini loh, Pak. Anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri. Masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
2: Bahasa Inggris, Bu. Itu loh, Pak. Istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali, Pak. Jadi lucu. Nggak kuat Lestari nahan tawa ini, Pak.
3: Loh, Bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
2: Maksud Lestari, Bapak ini kan lagi sakit. Apa nggak sebaiknya Bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, Pak. Lestari khawatir dengan kondisi Bapak.
3: Di desa ini kan masih sepi, Dok. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok Bapak lho, Dok?
1: Bener apa kata Bapakmu, Dok? Kalau Bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau Bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Dok?
2: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Dok. Banyak teman Bapak yang menjual melalui online. Tapi ya Bapak ini nggak mau repot gitu, loh.
1: Sudahlah, Dok. Doakan saja Bapakmu ini sehat terus, agar Bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
2: Ya udah, kalau itu maunya Bapak. Tapi Bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, Bapak janji, Bapak akan hati-hati, Dek. Ya sudah, Bapak keliling dulu ya.
1: Hati-hati ya, Pak.
3: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Lestari.
2: Waalaikumsalam. Hei, Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
1: Gak usah repot-repot, Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
2: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
1: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
2: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
1: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya. Nggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan kemarin aku denger tuh bapakmu lagi sakit.
2: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
1: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
2: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
1: Nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
2: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
1: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
2: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
1: Iya deh, Les, makasih ya.
2: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
1: Iya, semangat.

0: Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang kok meriah enggak kayak biasanya. Sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak. Pak, kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, ibu angkat di kasur di sini Pak. Pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan bapak ya.
1: Ya Allah bapak, tidak apa-apa pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo pak, ini air hangatnya diminum dulu ya pak ya. Ya, nih ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata ibu, Pak? Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put. Maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri. Putri.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

Oke, demikian tadi serial Sandiwara Radio ya, persembahan RRI Surabaya atau Surabaya ya. Ya, judulnya Rasa Kemanusiaan. Kami akan hadirkan ya setiap malamnya menemani tengah ruang dengar Anda di judul-judul yang berbeda gitu ya, serial Sandiwara Radio. Ikuti terus di pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai ya. Dan selamat bergabung Anda pendengar yang tentu baru saja bergabung bersama kami ya di 97 FM, ataupun Anda yang mungkin monitor kami melalui streaming kami dan juga channel Parabola ya. Malam hari ini cuaca masih cukup bersahabat, artinya tidak hujan di kawasan Sabah Merah Sanggau. Kami juga menyapa Anda pendengar yang khususnya ada di wilayah perbatasan ya, baik itu di Kecamatan Entikong, di Kecamatan Sekayam, atau kecamatan-kecamatan lain yang terjangkau siaran kami. Masih mati lampu saat ini di kawasan Sabah Merah Sanggau ya. Ini cukup panjang ya tumben-tumbennya di kawasan Sanggau. Mati lampu mungkin ada kendala jaringan atau ada kerusakan secara teknis ya, barangkali kita masih belum dapat informasinya ya. Namun saat ini masih mati lampu ya di kawasan Sabang Merah Sanggau khususnya, dan beberapa titik di wilayah Sanggau, baik itu Sanggau Kota dan sekitarnya ya. Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan Anda, hati-hati dalam perjalanan Anda. Kami selalu ingatkan ya untuk fokus. Apabila rasa kantuk yang amat sangat, cari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak ya, sehingga bisa fresh kembali lanjutkan perjalanan Anda. Kami akan hadirkan rumah kita selanjutnya, lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan menemani Anda nanti pukul 20.30 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
4: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

Oke, saudara pendengar, lagu-lagu daerah yang kami masih hadirkan menemani tengah mendengar Anda di rumah kita di siar ini. Pendengar, kami juga selingi Anda dengan berbagai informasi-informasi lainnya, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKP TPHP Kabupaten Sanggau Kubin mengungkapkan ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk komoditas ikan dan juga telur. Dan ia menambahkan, selain ikan laut, kebutuhan ikan budidaya seperti ikan mas dan nila ini juga masih dipasok dari luar Kabupaten Sanggau. Meski sudah ada masyarakat yang membudidayakan ikan lele, nila, emas, ya, jumlah produksinya belum mencukupi kebutuhan pasar. Dan Kubin menyampaikan kondisi serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebagian pasokannya masih berasal dari luar daerah. Ya, meski produksi lokal mulai berkembang, jumlahnya belum sepenuhnya mampu menutupi permintaan masyarakat. Dan ia berharap pengembangan sektor peternakan dan perikanan ini terus diperkuat agar produksi lokal meningkat. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pasokan pangan hewani dari luar ini dapat dikurangi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, ri.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Nah, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
6: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
5: Baiklah. Akan aku kabulkan.
6: Wah.
5: Permintaan kedua.
6: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
5: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
6: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
7: Stop bullying.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
8: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
9: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
20: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
21: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikung.
22: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
23: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
24: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Pendengar, siapa yang tidak menyukai coklat? Karena coklat ini memiliki rasa yang manis ya. Dan nyatanya coklat juga memiliki kandungan kafein ya, yang dapat membantu meningkatkan energi. Nah, rasa coklat yang manis dan juga sedikit pahit ini, pendengar ya, membuat coklat juga menjadi cemilan yang digemari banyak orang ya. Namun tentu ada dampak dari apabila terlalu sering makan coklat. Nah, apalagi coklat tersebut tinggi gula dan juga lemak jenuh. Konsumsi coklat secukupnya ini dapat membantu Anda lebih bersemangat dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi penting untuk diketahui juga ya, seperti apa dampak dan efek makan coklat setiap hari untuk kesehatan tubuh. Nah, berikut kami sampaikan pendengar bagaimana dampak dan juga efek samping dari terlalu banyak makan coklat bagi kesehatan tubuh. Yang pertama tentu masalah berat badan ya, karena mengandung banyak kalori yang tinggi ya, tentu hal ini bisa menyebabkan kenaikan BB ya, berat badan. Kemudian masalah gastrointestinal ya. Nah, kafein ini bersifat asam. Jadi makan terlalu banyak coklat yang mengandung kafein ya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pencernaan. Makanan asam tentu dapat menyebabkan mules ya, reflux asam lambung, selain itu bisul ya, masalah pencernaan lainnya. Asupan kafein yang tinggi tentu dapat memperburuk masalah pencernaan. Kemudian detak jantung dan kecemasan tidak teratur. Nah, karena kafein sebagian besar ditemukan dalam koko ya, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan tingkat energi. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan tentu dapat menyebabkan reaksi yang merugikan seperti detak jantung yang tidak teratur dan juga cepat ya, kemudian pusing, berkeringat dan juga kecemasan. Nah, kafein juga dapat menyebabkan gangguan tidur atau kegelisahan karena coklat mengandung kafein ya. Meskipun kafein dikenal dapat meningkatkan kewaspadaan dan perhatian, namun kafein ini juga dapat mengganggu tidur Anda dan membuat Anda merasa gugup, gelisah dan tidak tenang begitu ya. Jadi apabila berlebihan dikonsumsinya pada malam hari biasa menyebabkan juga susah tidur. Dan terakhir, dapat memicu sakit kepala karena coklat mengandung beberapa komponen yang dapat memicu sakit kepala. Bagi sebagian orang ya, termasuk kafein, susu dan juga gula. Jika Anda mengalami sakit kepala, ada baiknya Anda mempertimbangkan apakah coklat ini bisa menjadi salah satu pemicunya. Jadi beberapa hal yang memang perlu diketahui ya, terkait dengan satu jenis makanan yang mungkin banyak orang sukai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama, sibuk kerja terus.
5: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien, Pak.
4: Ya. Juga sih,
5: terima kasih, Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
6: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kami cukupkan sampai di sini. Rumah kita di siang hari ini banyak lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, ya, lagu-lagu daerah. Mudah-mudahan bisa menghibur dengar-dengar Anda. Dan selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat malam. Ini cuaca di kawasan Sabang Merah berembulan gitu ya. Berembulan gimana Bang Okrin? Maksudnya ada rembulan gitu ya. Biasa teman-teman minta lagunya Rembulan Malam gitu ya. Mungkin apa ya, identik dengan satu kenangan-kenangan di masa lalu, ya, pada saat itu mungkin rembulannya sedang bersinar gitu ya. Tapi ada satu hal yang mungkin sulit untuk dilupakan gitu ya. Maka Anda bisa request juga lagunya ya di Sapa Malam selanjutnya ya. Kami buka di line telepon 0857538103 atau di WhatsApp 0811575694. Oke, langsung saya coba terima di line telepon. Ada siapa ini yang pertama? Halo, selamat malam.
2: Selamat siang. Selamat malam, Bang Krin.
1: Ya.
2: Gimana cetusan, Bang Krin?
1: Cuacanya bagus nih, cerah.
2: Oh, ini saya udah di rumah dah nih.
1: Itu ya.
2: Baru tadi saya pulangnya gitu.
1: Oh, tadi balik.
2: Sore. Sempat hujan juga tadi itu pas mau pulang gitu. Jadi sinyalnya normal. Di rumah sih sinyalnya normal nih. Dah kembali dan normal kembali begitu, Bang. Canggu gimana cuaca sana?
1: Ya. Canggu bagus nih cuacanya, cerah malam ini.
2: Oh, secerah hatinya Bang Green ya?
1: Ah, mudah-mudahan secerah hatinya semua ya yang lagi dengar malam hari ini.
2: Betul, betul. Walaupun ada mungkin karena setiap orang ini kan kadang-kadang keberbedaan itu setiap orang itu masih ada, pasti ada perbedaannya, Bang. Karena ada yang susah, ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang nggak kecewa. Ada yang nangis, ada yang nggak nangis, ada suka, ada duka, semuanya lengkap, gitu ya. Ini pun ada yang miss call ya. Oke, dapat lagu gak, Bung?
1: Iya.
2: Yeah. Lagunya ini, Bung, dari Bumerang. Bumerang apa aja itu, Bung, lagu Bumerang?
1: Coba kita cek dulu ya. Bang Lenis mau judul apa, Bumerang?
2: Kalau Pelangi udah kita request waktu itu ya. Yang ada itu jawab aja, Bung.
1: Coba kita cek dulu nih.
2: Iya, kalau Pelangi udah saya request sih waktu itu.
1: Ah, ini ya, ada apa nih? Bawalah Aku, kemudian Berita Cuaca, ada juga Generasiku, Hidupku Sunyi juga ada, Kasih.
2: Hidupku Sunyi aja, Bung. Hidupku Sunyi ya, karena hidup ini sunyi, kadang-kadang seperti itu ya kehidupannya, Bung, ya. Iyalah, kita sampai sapa-sapa kawan-kawan kita yang pertama buat Bang Okrin, tim kesehatan tetap semangat selalu, Bang Okrin ya. Kemudian ada Wanusu, Kakek Ririn, ada Mak Yogi, Mak Niko, Bunda Natalia di Yulinya. Terus ada Ella, Betia juga. Kemudian ada Bung Widi, ada Bung Muta Tolato, Bung Pael. Nah, kemudian yang lain kita rangkul yang Mbak Elsa juga, Bung, saya lupa, Bung. Mbak Elsa sama ini siapa? Mbak Ling juga saya lupa ya. Kemudian buat semualah yang setia RTN Sanggau, dimanapun berada yang bisa meneter melalui screening, radio manual, semuanya gitu ya, Bung ya. Oke, sip lagunya, Bung ya.
1: Lagunya ada.
2: Oke, Bung Krin, setelah Bung Krin jangan lupa ngopi ya.
1: Siap.
2: Tapi jangan banyak-banyak ngopi nanti.
1: Iya, terlalu banyak.
2: Nanti kata Mbak Elsa nanti tidak bisa tidur.
1: Ya. Baiklah.
2: Sama Mbak Nyari juga. Yuk, selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Lanius ya. Ada Wanusu di Sambas. Wan, selamat malam, Wan.
3: Halo, selamat malam. Sapa malam, Bang Okrin.
1: Selamat malam, Wan. Apa berita nih?
3: Beritanya, kabarnya baik. Alhamdulillah sehat, Bang Okrin.
1: Malam ini cuaca pun bagus, kayak ya, Wan?
3: Cuaca pun panas, Bang Okrin. Ya. Kalau di siang hari, aduh. Sampai ini malam masih kuat panas muka ini. Berjemur tadi panen padi, Mbak. Bang Okrin.
1: Masih panen padi?

0: Masih baru mulai.
1: Baru mulai. Berarti kalau di Sambas tempatnya Wanusu nih, apa ya, sudah menerapkan panen 3 kali setahun mungkin ya?
0: Iya, enggak, 2 kali
1: dua
0: ya.
1: 2 kali.
0: 2 kali setahun.
1: Di padi sawah ya?
0: Iya, di sawah. Ladang sawah itu.
1: Ladang sawah. Baru mulai panen ya, Wan ya?
0: Iya, baru mulai saya. Kalau orang-orang itu udah habis pakai itu, pakai apa namanya? Pakai kombin itu, pakai oto itu. Kalau tempat saya itu enggak dapat bangokrin karena apa? Sawahnya itu air.
1: Oh, tak bisa ya.
0: Enggak bisa kombin, enggak bisa jalan itu, nanti dia apa namanya? Tenggelam, kalau bahasa ya, kami ini tepatak, bahasa kami. Apa namanya itu? Iya, enggak dapat jalan dia itu.
1: Betul, tenggelam dia.
0: Kan iya, kan lecek, becek itu Bang Okrin.
1: Betul.
0: saya lagunya Bang Okrin.
1: Apa judulnya, Wan?
0: Dari Dian Pisesa aja lah Bang Okrin. Mengapa tak pernah jujur Bang Okrin?
1: Ngapa lah dia tak jujur-jujur nih.
0: Iya, kenapa tak pernah jujur?
1: Apalah ya.
0: Iya, salamnya Bang Okrin yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Datu Uban, buat Bang Widi, buat Putra Lato-Lato, Bang Juta Ergi, Mama Indah, Mama Miati, buat Ai Jamur Sawit, buat Mama Boboy, buat Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setanding Sangga, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usubusri, Awanaci, buat Ella, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu. Sehat-sehat ya. Jadi panen padinya juga nanti bisa lancar katanya. Baru panen katanya, mungkin kemarin ya, hari ini dan seterusnya sampai selesai lah gitu ya. Oke lah, kalau begitu di line telepon kembali ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam,
1: Mbak Miati.
2: Iya.
1: Kena yang ketiga nih Mbak Miati.
2: Enggak apa-apa, yang penting dapat lagu nanti.
1: Dapat lagu ya.
2: Dapat dong. Baru pulang nih Bang Grim.
1: Dari mana?
2: Tahlilan itu 40 hari Pak Haji.
1: Oh iya, yang di simpang itu ya.
2: Iya. Ngapa lagi pilek kan Bang Grim?
1: Iya, ini lagi musim, teman-teman
2: makanya
1: juga banyak
2: yang tawarin ya, dong, tawar-tawar.
1: Iya, sudah minum beberapa apa merek obat lah.
2: Waduh.
1: Masih belum juga ini. Biasa saya memang biasanya gitu, Mbak. Agak lama biasanya tuh, seminggu, 2 minggu gitu ya.
2: Kalau Mbak sih enggak lama.
1: Pengennya sih
2: dua,
1: kalau bisa
2: sehari 2 hari.
1: Iya, sehari 2 hari kalau bisa clear gitu ya. Ini
2: enggak mau lama-lama di badan Mbak nih.
1: Gitu. Enggak mau ya.
2: Cepat diusir oleh Bang Krim.
1: Kalau apa ya, kalau yang biasa saya rasakan tuh setiap tahun gitu ya, pasti ada tuh biasa pertengahan bulan, pertengahan tahun gitu ya. Kalau enggak biasa
2: kena awal tahun, ya, pertengahan tahun, ya, akhir tahun biasanya gitu.
1: Biasanya gitu. Ada yang sebentar gitu ya, tapi biasanya kalau pertengahan tahun itu yang saya rasakan agak lama. Biasanya gitu.
2: Terus yang tidak membangkrim kalau misalnya itu kan udah kena pintu badanmu panas dingin tuh, aktivitas ya dari keringat udah gitu, nanti bikin indomie panas-panas pedas. Langsung melek-melek keluar semua, dah hilang.
1: Iya, banyak yang bilang teman-teman kayak gitu tuh, kalau suka bakso ya baksonya panas-panas pedas-pedas katanya, kalau lagi meler itu loh.
2: Panas pedas gitu pokoknya, sebab mandi apa mak kayak udah mandi keringat gitu loh.
1: Betul.
2: Dah plong tuh.
1: Bisa langsung plong ya.
2: Nggak lama-lama pokoknya sakit di badanku tuh.
1: Betul. Kemarin Cah Deso juga sempat nawarin nyaranin seperti itu. Mau keren cari bakso panas-panas lah gitu. Kasih cabai sambalnya. Wah, kacau. Ya, boleh.
2: Apalagi
1: juga.
2: Apalagi kalau itu Bang Ogrem, bagian domi, bagian domi lalap cabai yang masih hijau tuh.
1: Oh, cabai ini ya. Iya, segar-segar itu ya. Walaupun agak mulus-mulus dikit enggak apa-apa gitu ya.
2: Enggak apa-apa. Itu hidungnya
1: pelongo. Iya benar. Kadang-kadang mandek-mandek gitu hidungnya, gimana susah gak ya.
2: Pernah minum obat juga Bang Ogrem? Enggak pernah minum obat saya.
1: Gitu ya.
2: Iya, ada kalau kena flu, kena batuk itu enggak pernah minum obat.
1: Malamnya itu loh, susah tidur juga dibuatnya ya.
2: Iya, tapi itu tadi tuh satu minum air jahe, kan, wedang jahe itu. Nah, itu kayak banyak pedas-pedas, panas-panas sudah selesai lah. Enggak mau lama-lama di badan.
1: Kayaknya harus nyobain juga nih kayaknya.
2: Boleh, boleh dicoba. Lagunya Rembulan Malam
1: ya. Rembulan Malam. Kebetulan nih rembulannya bersinar ini.
2: Makanya bagus kan?
1: Iya.
2: Ya, apa namanya tuh? Bulan purnama Bang Ogrem.
1: Betul. Malam ini purnama
2: bulat,
1: ya?
2: Bulat bersih kan? Dari kemarin tuh. Ada kan lagunya?
1: Ada lagunya.
2: Oke lah. Diputerin coba kan nanti ada yang angkat juga kan? Salamnya terutama untuk Bang Krim, semoga sehat selalu, biar cepat sembuh ya.
1: Amin.
2: Dicobain aja sama Bang Krim, nanti bikin Indomie. Nah kan di tempat ibu kos tuh ada mie ayam tuh.
1: Mie ayam, iya
2: gitu,
1: benar.
2: Minta yang panas-panas, pedas-pedas, langsung menang.
1: Beuh.
2: Ketemu ibu kos juga tadi tuh.
1: Oh Pak gitu.
2: Juga. Di situ kan pas rombongan situ juga kan.
1: Iya.
2: Salamnya Bang Ogrem semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa tercinta.
1: Amin.
2: Ai jamur sahabat ceweknya, ada Kak Long dan Angga Bang Kak Long, Bunda Esti juga Bang Bunda Esti.
1: Iya.
2: Pak Alek di Sungai Jamban. Ada Kakek Ririn gabung ya Kakek Ririn.
1: Iya.
2: Pak L, terus ada siapa tuh yang di Sungai Rambai tuh siapa Bang Ogrem?
1: Sungai Rambai, Pak Alex.
2: Pak Lagui. Udah lama juga kan.
1: Lama enggak dengar suaranya.
2: Bapak Padir, Pak Cipadir, apa kabar? Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk Bang Ogremnya selama bertugas, cepat sembuh, nanti pulangnya hati-hati. Tuhan memberkati keluarga Bang Ogrem.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bersama keluarga. Mbak Miati di Sanggau ya. Di Sanggau, di depan kompi. Di Sanggau, memang di Sanggau Bang Ogrem, tapi depan kompi. Oh siap. Iya ya. Lagunya Rembulan Malam, kita tampung lagunya ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bang Ogrem.
1: Malam kemarin penelpon yang ketiga, ini keempat ini Mbak Vio. Iya.
3: Oh ya, salah. Salah aja.
1: Gimana? Kabar baik, sehat?
3: Baik, sehat. Abang sendiri gimana?
1: Ya, saya juga kabarnya baik, sehat. Lu dikit lah.
3: Oke lah. Keseringan keluar malam sih, asyik malam-malam.
1: Iya. Kadang-kadang keluar malam, kadang-kadang keluar siang juga mau aja pilek gitu ya.
3: Tuh, yang penting bisa tidur ya. Ntar biasanya kesumbat kalau tidur ya enggak.
1: Betul, kadang-kadang apa ya, kalau malam itu bawaannya batuk flu itu kan susah tidur ya, hidungnya meler gitu ya.
3: Miring deh tidurnya Abang.
1: Ya, miring ya.
3: Miring, jangan
1: terlentang
3: gitu.
1: Ya, biasanya lebih plong kalau miring gitu ya. Tergantung miringnya ke kanan apa ke kiri nih gitu.
3: Kalau miring ke kanan, kirinya kesumbat. Terus miring ke kiri lagi.
1: Nah, itu yang sering terjadi. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ketika flu batuk gitu kan?
3: Iya, miring kiri dan kanan. Tapi sebenarnya kalau pagi-pagi katanya itu uap air gimana sih air suam-suam kuku gitu kan, air hangat ya, dihirup ininya,
1: dihirup ya uap panasnya ya.
3: Dihirup panasnya pakai hidungnya kan, terus dia tutupin pakai handuk kepala ya, itu sih biar nafasnya lega
1: tanpa campuran apa-apa.
3: Tanpa campuran apa-apa. Ini biasanya sih orang pakainya itu, Abang. Minyak kayu putih ya.
1: Kayu putih, iya. Siapa tahu Baygon atau apa gitu ya sambil di... Nyamuknya hilang, orangnya juga hilang jadinya, kan gitu.
3: Gelap-gelap gini masih bisa aja ngelucu.
1: Ya, harus disyukuri juga kan. Karena jarang-jarang juga dapat flu, batuk gitu.
3: Iya deh, biar bisa ngerasain flu itu seperti apa.
1: Iya, kalau gak pernah flu nanti ketika kita melihat teman-teman lagi flu, mungkin udahlah sepele, biasa gitu ya. Tapi kalau kita merasakan sendiri, nah seperti yang kita lihat ketika teman-teman juga merasakan itu gitu.
3: Ya udah, rasain aja ya.
1: Menikmati kayaknya ya. Padahal ya bakalan begadang lah.
3: Padahal gitu. Nyiksa juga benarnya ya enggak ya, sih.
1: Benar, benar.
3: Apalagi di ruang berat ya, tambah parah.
1: Iya, tapi ini ya tadi sempat mati lampu juga lama, lumayan lama di Sanggo ya. Mungkin ada
3: ada ini ya, giliran listrik padam gitu di sana.
1: Nggak ada sih ya, nggak, belum ada pemberitahuan, tapi mungkin sifatnya mendadak, jadi tiba-tiba aja gitu.
3: Pokoknya abangku semangat aja terus ya, happy terus, semangat terus. Tapi seneng banget kalau Bang Ukren siaran, makanya suka denger ya.
1: Oh gitu, kenapa?
3: Nggak tahu, Bang Ukren kalau siaran kan selalu masuk sama acaranya sampai nggak ada jaim-jaimnya, semua pendengar bisa meratakan kan, pendengar kan ngarepnya yang seperti itu.
1: Bisa meratakan
3: berarti? Dia mewakili ya, bisa meratakan semuanya, baik sama semuanya. Kan welcome gitu loh sama semuanya.
1: Apalagi nih, ini membuat meler saya menjadi plong nih, soalnya hidung saya agak kembang. Iya. Terus
3: nggak, kita ngomong yang apa adanya aja kali ya. Jadi happy aja kalau Bang Ukren.
1: Gitu.
3: Yuk, pantengin malam-malam jam 11 loh, 11 lewat di sini loh.
1: Iya, kalau di sana ya, jam 11 kan? Benar.
3: Iya. Jadi kita pantengin kalau Bang Ukren dia masuk.
1: Gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa bisa relax lah malam, kan suasananya santai kan, jadi bisa sambil
3: jadi happy aja bawaannya, happy aja kalau Bang Ukren siaran.
1: Iya
3: bukan munci tapi emang bener, gimana dong.
1: Gak apa-apa, ini kembang kempis juga itu, saya gak apa-apa juga. Karena flu tadi ya.
3: Ya aku semangat aja terus ya di sana. Lagunya ikutan deh. Aduh, ya nggak bisa sejarah penelpon pertama dan kedua.
1: Penelpon keempat, tampung boleh kok.
3: Enggak.

0: Yang ada apa-apanya ikutan aja buat semuanya. Buat ini ya, sapanya buat Mama Mirla, Mama Yongi, Mbak Elsa, Fulpat, Bang Lamio, Nek Kebayan ya, kalau nggak salah ya. Iya, waktu di MP Kong kan.
1: Itu.
0: Siapa yang putra gula-gula semuanya. Siapa lagi ya, banyak dulu ya. Bang Toyib semuanya deh.
1: Bang Toyib. Bang Toyib nggak pulang-pulang.
0: Tanpa terkecuali yang lagi. Oh ini Ibu Natalia. Hai Ibu Natalia, Mbak Ayu, Ibu Farida.
1: Bang Widi juga nih.
0: Mbak Pak Widi di mana?
1: Tokyo.
0: Di Tokyo. Pokoknya buat semuanya. Yang lagi monitor tanpa terkecuali. Spesial buat abangku yang tersayang, Bang Oprim.
1: Terima kasih.
0: Cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Jangan bandel.
1: Iya.
0: Baiklah, Bang Oprim, semangat terus. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih Mbak Vio, selamat malam. Mbak Viola di Makassar ya, sehat-sehat bersama keluarga Mbak Vio ya. Oke, selanjutnya ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, Bli Widi ya. Selamat malam, Bli.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Oprim.
1: Siap.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Bang. Cuma agak flu dikit lah.
2: Oh iya, flu ya.
1: Agak bindeng ini suaranya. Pendengaran saya juga bindeng nih.
2: Oh, Bang Oprim sering kini ya, sakit-sakit itu.
1: Iya, flu batuk ini langganan kayaknya, Bang.
2: Oh, yang dulu juga pernah, baru-baru ini juga belum sembuh-sembuh gitu. Sekarang lagi itu ya.
1: Biasanya lama saya kalau kena itu.
2: Oh iya, lama ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bang Oprim.
1: Amin, amin.
2: Soalnya tegas-tegas malam gitu ya.
1: Oh iya, benar.
2: Ada kena angin itu. Kena angin. Aduh, terus aja begadang nih, bolanya
1: ini. Ini lagi musim ini. Enggak diikutin. Sayang gitu ya, momennya 5 tahun sekali, aduh.
2: Oke, ntar pagi ada situ Portugal main ya.
1: Portugal jam 6, Bang. Ini dulu apa namanya? Apa sih? Spanyol Austria itu pukul 2, ya. Yeah. Ya, Bang Widi.
2: Ayo, mau apa rapat lagu ya, Bang?
1: Lagu sudah ada 2, Bang. Kalau kita mau, kita tampung boleh.
2: Oh, lagu gitu ya. Lagunya Iwan Fals aja ya, kalau ditampung kalau ada waktu. Boleh. Kalau ada waktu dari puterin boleh juga. Kebetulan nih baru monitor soalnya ini. Ntar.
1: Ya, judulnya apa, Bang? Kira-kira, Bang? Ya, Bang Widi termut nih kayaknya. Mungkin ketekan atau kepencet tombol apa? Mute-nya di handphone ya.
2: Ya. Oh iya, sekarang bisa ya. Maaf. Ya. Salah kepencet ini.
1: Benar. Dari Iwan Fals, judulnya apa, Bang?
2: Buku Ini Aku Pinjam.
1: Ya, jangan lupa dikembalikan, Bang. Takut orangnya nyari.
2: Ya, ada harus dikembalikan, wajib. nanti di apa itu kapok, nanti tidak dikasih pinjam lagi.
1: Betul. Kadang-kadang kalau buku ini dipinjam, wah, baliknya kapan-kapan, Bang?
2: Iya. Kapan-kapan.
1: Iya.
2: Plus punya nanti lagi. Kapan-kapan.
1: Betul.
2: Yeah. Bang Oprim. Lanjutnya salamnya dulu ya, biar supaya enggak lamaan ngobrol ya.
1: Yo.
2: Salamnya yang barusan udah Bu Viola ya,
1: Mbak Viola
2: ya, di Makassar ya.
1: Yeah.
2: Itu persis mirip sama suaranya Ayu Masuk Idi Maluku Tengah. Pernah gabung di sini kan?
1: Hampir-hampir mirip.
2: Ya, pernah dengar ya di dia sering di perjaringan, di Ruang Rindu Nasional juga sering dia bergabung juga. Dia sering keliling-keliling juga dia.
1: Iya, suka jalan-jalan.
2: Jadi akrab sama beliau. Dia dari itu Ayu tuh. ya sering kontak misalnya. Ya. Sering gabung di mana, sering keliling sama dia. Ya, salamnya lanjut ya sama Bu Farida di Palu juga, ya. Bu Resmi di Singaraja, Wan Usu di Sambas, Nayu Masuki di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Udah Pak Andi di Batam, pernah Mas Abi di Sulawesi Barat, kemudian ada Mak Miati tadi, Mak Mola, Mak Elsa, Mak Rani juga ya, Mbak Christine di Toli-Toli, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Boboe, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Ratu-Latur, Pak Nas, Pak Ansam, Bang Eko, Bang Lanjo juga, Subusti, dan semuanya dulu ya Bang Okin, salam sehat. Ya, semoga sempat semua ya Bang Okin.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Arigato gozaimasu, Mas.
1: Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam Bang Widi. Sehat-sehat di sana ya. Arigato. Apa tadi saya lupa ingat ya. Selamat malam ya untuk Bang Widi di. Sambilnya Bang aja deh biar lebih enak gitu ya. Pakai beli juga tapi biasanya pakai Bang atau Bung gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah terlanjur masuk ya. Ada Wa Usu di Sambas. Wa Usu, apa berita? Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Selamat malam.
3: Apa dengan gak... Pak Usu Busri di Sambas.
1: Iya, yeah. Apa gak berita nih, Su?
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, Su. Sehat nih. Usu, apa gak kabar nih?
3: Kecil suaranya nih.
1: Kecil ke?
3: Kedengaran.
1: Halo? Iya, yeah, udah kedengaran ke nih?
3: Ya, kedengarannya lah. Sedikit.
1: Sikit-sikit ya.
3: Dengan siapa nih?
1: Dengan Okrin, Su.
3: Bang Ukrin ya, semoga Bang Ukrin sehat selalu Bang Ukrin, amin, semangat amin. Bang Ukrin.
1: Siap.
3: Lagunya Bang Ukrin.
1: Apa judul ini Su?
3: Lagunya Badai Asmara aja lah.
1: Badai Asmara.
3: Badai Asmara dari Poppy Mercury.
1: Poppy Mercury.
3: Nah, salamnya buat Bang Ukrin, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Nah, buat kawan-kawan juga tadi yang dah gabung, nah yang belum gabung, mudah-mudahan bisa gabung. Semuanya lah penggemar dari Radio Sanggau ya. Tak disebut satu persatu. Nah, kecuali juga Mama Boboi di Kucing, semoga dia mendengarkan. Mama Yogi. Nah, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Bang Ukrin, selamat malam, sapa malam.
1: Oke, terima kasih Wa Usu, selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Wa Usu Busri di Sambas. Nah, sudah bergabung bersama kita. Wa Usu Busri juga menjadi penelpon terakhir ya, sesi yang pertama kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini. Kita langsung buka di apa namanya WhatsApp dulu ya. Ini ada siapa? Tadi di Subah Sambas juga mati lampu pukul 16 mati hingga pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat, kata Bang Lanius ya. Ya, terima kasih Bang Lanius informasinya ya. Kurang lebih berarti ya. Wah, ini berarti ya apa namanya merata. Soalnya Sanggau berarti Sambas juga ya, Subah Sambas. Baiklah kalau begitu. Lanjut, selamat malam Bang Ukrin. Saya mau request lagu judulnya Aku Pergi Jauh. Putarkan Bang katanya. Salamnya buat Mama Indah, Ibu Esti, semuanya dah katanya. Makasih dari Ibu Sonia di hutan nih katanya. Lagi ada apa, ada apa pekerjaan ya, proyek mungkin ya, lagi di hutan terkait dengan lahan barangkali atau apa job lainnya, atau lagi jaga durian. Ini musim durian ini Bu Sunnya. Enggak ya, judulnya Aku Pergi Jauh. Jangan jauh-jauh dong Bu Sunnya, dekat-dekat aja, enggak usah terlalu jauh. Nanti teman-teman nyariin, mana Bu Sunnya kok perginya jauh gitu ya. Bercanda ya Bu Sunnya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Selanjutnya, selamat malam, aku Sorando di Priu Tayan Hilir. Selamat malam Bang Sorando, request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Wah, mantep nih, Satu Rasa Satu Cinta ya. Satu rasa, dua cinta. Satu rasa, tiga cinta. Gimana sih? Satu rasa, dua cinta. Berarti cintanya ada dua, tapi rasanya satu. Atau gimana? Tapi judulnya satu rasa, satu cinta, ya. Yeah. Salamnya seperti Candeso, Putra, Lato-Lato. Kemudian Bang Pael, ya. Bang Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, juga Mbak Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, ya, Mbak Raisa, Mama Wanto, Bu Parida, kemudian Mbak Ica, Mbak Ling, kemudian Mbak Viola. Kemudian yang lain dirangkul aja dari A sampai Z, ya. Buat yang bertugas kopi susu, boleh kopi susu, ya. Cuma malam ini karena rada-rada flu, ya, jadi agak sedikit kurang, ya. Tapi kalau kopi susu masih masuk lah. Cukup satu, cukup deh, ya. Kalau kebanyakan nanti, wah, ini batuknya tambah ngeyel nih, gitu, ya. Banyak yang bilang jangan ngopi dulu, bang Clean, siap, ya. Tapi kalau pagi, aduh, susah juga kalau nggak ngopi, ya. Ini apa, ya, enak soalnya. Oke lah kalau begitu. Untuk Anda yang mungkin barangkali, ya, malam hari ini juga kondisinya lagi flu, lagi kurang enak. Body meriang-meriang dikit, gitu, ya, batuk, tenggorokannya mungkin kurang enak atau lagi panas, gitu, ya. Cepat pulih, cepat sembuh. Wah, doanya yang terbaik lah, gitu, ya. Tapi untuk menyembuhkannya, masing-masing mungkin punya resep, ya. Apakah dengan cara yang tradisional, apakah dengan obat generik atau obat rumah sakit, ya, boleh saja, yang penting cocok, gitu, ya, dan tidak berdampak apapun, gitu, ya. Nah, makanya banyak yang pilih juga yang lebih alami, tradisional, gitu, ya. Namun penggunaannya juga perlu dikonsultasikan, ya, agar tidak salah menggunakannya. Oke lah kalau begitu, sesi pertama kita akan jeda dulu. Kita dengarkan ada Bumerang, Hidupku Sunyi, dan Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Pesesa. Tadi Wanusu bertanya-tanya kenapa sih dia gak pernah jujur, gitu, ya. Tapi ini hanya sebuah judul lagu dari Dian Pesesa. Kita dengarkan bersama.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Misi, excuse me, misi.
2: Mau ambil itu. Ambil suka juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majikapang maknanya.
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh, Kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, aku tahu, Ji.

0: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Bang Okri.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Bunda.
0: Oh, Bunda Esti.
1: Iya, saya lupa ya.
0: Apa ya, pendengaran saya ini lagi kurang baik ini, Bunda.
1: Oh iya, lagi pilek ya.
0: Iya, lagi pilek batuk gitu.
1: Iya, memang baru musim bang, di tempat sini itu banyak juga batuk, bila juga begitu.
0: Rata-rata ya, Bunda ya. Tapi Bunda apa kabar nih, sehat?
1: Puji Tuhan, selalu sehat. Begitu, Bunda sehat. Itu sudah kebal.
0: Sudah. Sudah kebal ya.
1: Lewat-lewat saja.
0: Lewat aja. Iya, nggak usah hinggap lah gitu ya.
1: Itu dari apa ya? Apa sih namanya yang 19 itu loh, apa namanya?
0: COVID-19
1: itu.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kawan-kawan pada kena masuk pilek, tapi ya syukur nih Bunda itu apa namanya?
0: Lewat
1: semuanya. Sampai sekarang itu ya bukan sombong sih ya, aku enggak mau sakit juga. Yeah. Tapi sampai sekarang ya sia-sia saja, pasti enggak pernah batuk, enggak pernah pilek gitu loh, Bang.
0: Amin.
1: Amin, emang betul. Bersyukur banget maksudnya betul. Begitu. Bang, tempat kami itu tadi pagi dari jam 9 itu sampai jam 3:30 sore itu mati lampu.
0: Oh gitu.
1: Sekarang ini, waktu tadi Bang Widi on tadi itu ya, mati lampu juga. Sekarang ini masih mati lampu sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ya jadi ini radionya ganti baterai gitu. Tadinya kan pakai listrik gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin lagi apa kekurangan itu apa BBM mungkin begitu. Jadi kegiliran gitu.
0: Kalau di Sanggau Bunda tadi sekitar pukul 16 apa juga ya mati lampu sekitar pukul 20.45 gitu ya. Hampir 20, hampir 21 gitu udah nyala lagi tuh.
1: Oh, sekarang udah nyala ya.
0: Sekarang udah nyala.
1: Oh iya. Iya. Bang. Masih dapat lagu enggak nih aku nih?
0: Dapat dong.
1: Oh, dapat ya. Requestnya Terang Bulan di Gunung. Terang Bulan di Gunung.
0: Terang Bulan di Gunung. Coba kita cek dulu ya, Bun ya.
1: Iya, ada tuh dari Titik Sandora dan Museum itu kalau enggak salah.
0: Oh iya, Titik Sandora.
1: Kalau tadi kan Bu Sonia kan katanya lagi di apa? Di hutan gitu dong.
0: Iya benar.
1: Ngapain juga di hutan gigitin nyamuk gitu loh.
0: Iya, mungkin lagi menikmati pemandangan.
1: Kan tidur gitu malam hari ini kan. Iya. Berselimutan tebal gitu ya kan, nggak tebal-tebal ya pokoknya. Enak apa kalau Kak Long bilang bergolong gitu. Jadi di belakang masih banyak yang nunggu ya Bang ya. Ini langsung aja salam-salamnya pastinya yang pertama buat ini sudah berapa hari ada Mama Boboy nggak ada suaranya gitu loh.
0: Mak Boboy.
1: Kemana dia?
0: Iya.
1: Buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Kakek Ririn, Paman Syam, Bang Jali. Juga buat Mbak Miati. Siapa ya? Mama Indah di Ngabang itu, Mbak Yuli di Sungai Mawang. Buat Datuk Kecewa atau Datuk Sudah Senang itu ya. Terus buat Mbak Risya di Jonti. Mbak Lingling di sana, di Pontianak. Wan Usu. Bang Lanius, Putra Lato-Lato. Buat Bang Widi juga, Ibu Farida, juga buat Bang Irman di Palu, Mbak Yuli juga ada yang di Palu juga. Terus semua banyak saja. Selamat malam semuanya buat Bang Okrimnya cepat sembuh ya Bang ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Oke. Selamat malam, silakan lanjut.
0: Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bunda Esti, sehat-sehat ya. Ada Bunda Esti di Beduai ya. Oke, terima kasih ya, kabarnya baik, sehat ya. Lagunya Terang Bulan di Gunung gitu ya. Ya, berarti terang bulan di gunung. Mungkin lagi di atas gunung gitu ya. Iya, iya. Oke, selanjutnya di belakang Bunda Esti ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Okrin.
0: Mm-hmm, selamat malam.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ah. Dengan Yuli, Bang.
0: Mbak Yuli di Sungai Mawang ya?
2: Iya, iya.
0: Mm-hmm, Mbak Yuli. Udah lama enggak dengar suaranya nih?
2: Iya, susah gabung, Bang.
0: Oh, gitu.
2: Iya, antrinya panjang.
0: Antrinya panjang kayak ngantri BBM kemarin ya.
2: Iya, betul. Iya, iya, iya. Susah banget. Mm-hmm. Malam-malam nih ya, susah.
0: Mm-hmm. Tapi malam ini rembulannya terang.
2: Iya, terang.
0: Iya. Mbak Yuli, penelpon yang kedua Mbak Yuli.
2: Iya, masih bisa dapat lagu ya Bang ya?
0: Iya, satu lagi nih.
2: Iya, aku mau lagu itu, Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri.
2: Dari covernya Lisa Maria Bang.
0: Nah, kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Kalau lagi sendiri itu, kenapa Mbak Yuli?
2: Kalau lagi sendiri, nggak ngapa-ngapain sih, cuman ya menikmati kesendirian aja.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya.
0: Ini nggak galau juga ya?
2: Nggak
0: ya.
2: Jangan dibawa galau, dibawa happy aja.
0: Mau seorang kah, berdua kah, bertiga kah, sama iya, aja sebenarnya gitu ya?
2: Iya, jangan dibawa galau-galau, happy-happy aja, santai-santai aja gitu.
0: Ini saya setuju yang gini.
2: Betul.
0: Ya kenapa pun itu ya memang harus dinikmati begitu ya.
2: Iya. Kalau banyak galaunya itu Bang kadang bawa banyak efeknya juga sih.
0: Betul.
2: Kayak kita mudah dilanda sakit penyakit atau apa gitu kan. Iya,
0: sakit mikirnya. Depresi
2: gitu.
0: Ya, mikirnya terlalu keras.
2: Iya, betul. Ya. Begitu Abang, masih sakit ya?
0: Saya sebenarnya sehat, cuma lagi flu aja nih.
2: Oh iya, musim batu. Nih Bang.
0: Iya, lagi musim.
2: Ya di sini pun banyak juga yang kena tuh.
0: Ya, batuk, pilek.
2: Kata orang tuh, ya musim buah begitulah.
0: Ya, kalau udah musim buah, apalagi raja buah, durian, biasanya gitu.
2: Iya.
0: Musim bunga, musim dua.
2: Susah kayaknya Bang, nggak ada buah tuh.
0: Ya, ada yang soalnya ada tempatnya nih nggak rata.
2: Kayaknya di balai sana ada yang banyak.
0: Balai ada beberapa, cuma mungkin pohonnya yang banyak, jadi. Apa satu pokok itu buahnya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma rata-rata ada buah gitu.
2: Iya, itu kan di sini tahun lalu banyak, nah tahun ini kayaknya berkurang gitu.
0: Agak kurang dikit lah ya.
2: Iya, nggak susah.
0: Iya.
2: Yang Abang mau apa kirim salam boleh?
0: Kirim salam boleh.
2: Iya, salamnya buat Ibu Hesti tadi, terus Bang Widi. Ayo sudah senang sama neneknya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Eko juga sehat selalu, Bang. Terus, siapa lagi ya, Bi Yul. Lama juga nggak dengar nih, Bi Yul. Kemana nih, sehat ya, Bi? Mama Indah juga, jaringannya susah katanya. Terus Bang Tael, Bang Joto RJ. Terus siapa lagi ya, Bang? Banyak sih, siapa? Dirangkul aja deh semuanya.
0: Spesial
2: buat Abang aja deh.
0: Buat saya, terima kasih.
2: Biar itu, apa? Enggak ngantuk,
0: menunggu
2: bola nanti ya Bang.
0: Betul ya, nanti
2: jam
0: ada.
2: Jam berapa nih Portugal Bang?
0: Portugal misalnya besok pagi nih. Tapi kalau Austria ketemu dengan apa sih? Mana nih? Spanyol. Spanyol Austria itu jam 2 dini hari nanti.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Portugal aja deh dukung itu.
0: Portugal, ya.
2: Apapun yang terjadi dukung itu.
0: Betul ya. Kalau memang sudah dukungan ya apapun itu harus didukung gitu ya.
2: Iya betul.
0: Maunya lawannya berat apa ringan ya?
2: Iya benar banget.
0: Konsisten
2: deh.
0: Dong, iya dong.
2: Iya. Oke. Okay,
0: tapi Mbak Yuli kan jago kan Portugal ya?
2: Iya dari dulu.
0: Kalau prediksinya berapa skornya nih? Kira-kira ya?
2: Gimana ya? Dua aja kah? Tiga ya?
0: Dua apa tiga gitu ya?
2: Ya, makanya susah juga sih Bang. Mau tiga aja susah, tapi tergantung rezeki sih.
0: 2-0, 3 atau 3-0 gitu ya?
2: 3-0.
0: Tapi pasti-pastinya berapa nih kira-kira?
2: 3-0
0: ya? 3-1
2: atau?
0: Gitu lah. Oh gitu, baiklah.
2: 3-1 aja deh.
0: Mm-mm.
2: Abang dukung Portugal juga?
0: Tim-tim apa senang.
2: Ada si Ayang itu.
0: Iya.
2: Ronaldo.
0: Betul. Idola ya.
2: Idola. Iya. Itu aja deh, Bang. Oke ya?
0: Ya.
2: Oke, semangat bertugas sampai tuntas, Abang. Cepat pulih ya.
0: Amin, amin.
2: Ya.
0: Terima kasih Mbak Yuli.
2: Iya.
0: Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Yuli di Sungai Mawang ya, baru dengan lagi suaranya. Kabarnya baik ya. Memang ketika mau gabung agak susah katanya, nunggu antrian gitu ya. Ya, oke, terima kasih Mbak Yuli ya. Ya, selanjutnya di belakang Mbak Yuli ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam.
0: Ya, Dato. Ini masih di Pontianak apa sudah balik ke Ngabang Landak ini?
3: Masih di Pontianak. Ini apinya padam. Oh. Nabu Moklin.
0: Oh gitu.
3: Lambat tapi ini padam.
0: Berarti tapi
3: di Sanggau kemana?
0: Tapi udah nyala.
3: Udah nyala di Sanggau.
0: Kalau Sanggau udah nyala nih. Pontianak belum ya?
3: Oh, Pontianak belum nih.
0: Berarti
3: lah,
0: hampir merata nih.
3: Ini nampaknya ya, ada dari Sambas pun padam juga kan.
0: Betul, wilayah Kalimantan Barat ya.
3: Iya. Ya. Ini masih bisa minta lagu kan, Muslim?
0: Datuk Uban penelpon yang ketiga nih.
3: Iya.
0: Kalau mau kita tampung boleh sih.
3: Boleh gak tampungnya? Ini udah hampir jam 11
0: lah. Iya, 22 lebih 57 menit.
3: Nah, lagunya apa? Gini ya. Satukanlah hati kami.
0: Satukan hati kami?
3: Iya.
0: Di antisi saya. Oke.
3: Okay. Nah, tim salamnya. Pertama, Mak Indah, Kai Patah Hati, Mak Mola, Mak Elsa, apa lagi? Nusu,
0: Wanusu,
3: Coba Sri,
0: yeah.
3: Bang Pael, Bang Sam, Bang Jali, Kak Long, Kak Long jangan bergulung Kak Long. Lampu padam nih mau kalong bulung nih.
0: Bukan lagi terang ya bulung apalagi gelap.
3: Oh, pagi ya bulung apalagi memang udah petang. Kakek Ririn, Bu Kocai, Ai Kepo, Ai Susah Senang. Yang lain Maya, Mbak Yuli. Abang Eko di Puintis. Nah, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Nak Muklim.
0: Sama-sama Dato' Uban, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Dato' Uban di Pontianak ya sekarang. Kalau lagi liburan lah gitu ya, lagi mengunjungi anak ya. Mungkin ada keperluan apa, antar keluarga lah gitu ya. Ada rindu dengan cucu, macam-macam lah gitu ya. Tapi ini menikmati suasana santai di Pontianak. Terima kasih Dato' Uban ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Panjang umur.
4: Tidur.
0: Siapa nama? Dato' Uban tadi bilang, Kak Long jangan bulong katanya.
4: Bulong lah. Bulong tadi, tidur. Long bangun nih.
0: Bulan tuh terang tuh katanya.
4: Mana nak terang bulan ni?
0: Kata orang tua tuh, orang tua dulu bilang kalau bulan terang ni tak bisa cari ikan kata, susah cari ikan, benar ke kalau?
4: Oh benar. Tak mau timbul.
0: Liar kau ikan lah.
4: Palaknya yang liar. Palaknya yang liar.
0: Oh, kepala yang liar ya. Mati Eko ini harus ditangkap nih biar tak liar kepala aja.
4: Gulung lah Long ini, tapi laku nih seharian nih.
0: Nah, tapi dah hidup dah Kak Long.
4: Dah hidup dah, dari jam 8 tadi mau hidup.
0: Itulah, lumayan gak lama, tumben-tumben gak ya?
4: sama lah, sama kalong ini panas sehari-hari.
0: Itu lo biasa gak kan, gak terlalu lama, mati sebentar aja, itu pagi, itu lah.
4: Kata mereka di sana tuh habis minyaknya katanya.
0: Iya ke? Ah benar ke pula nih kalong?
4: Benar.
0: Iya ke?
4: Minyak BPM-nya habis, mahal katanya.
0: Eh tapi kan tadi sambas pun mati lampu gak, Pontianak pun sekarang mati lampu gak, cuman gak? Nah
4: itulah, minyak tak ada katanya, mudik ke sanau ni. Tak bisa mudik, matilah lampu.
0: Susah gak ya?
4: Lalu nak berapi apa, nak pandai nak berapi.
0: Kena orang yang lagi kasmaran, mana dada bisa mandang makan wajah.
4: Tak nak makan dalam gulung, tidur.
0: Tengah mau makan mati lampu pula kan, susah kan.
4: Yang pada rian je lah.
0: Kalau ada kayu masih nyaman je.
4: Nyaman ada kayunya. Nak tolong ada kayunya. Gulung buat rian.
0: Gulung
4: yang di pondok dah.
0: Pondok, tapi dengar-dengar gak durian tu jatuh?
4: Dengar.
0: Nanti jatuh nak diambil. Pandai pula jalan seorang benda tu.
4: Kedah, tak berani.
0: Iya ke?
4: Ada kanjau waktu itu.
0: Oh, kalau ada kanjau tak berani lah.
4: Mana berani orang ambil ya? Terikat ke kaki jalan itu.
0: Pandai dia ngambil ya, tak bisa dia lari dari situ pula nanti. Susah gak?
4: Kalau Datuk Uban tu pandai dia terbang sana tu.
0: Datuk Uban tu banyak banyak macam syarat yang dia tahu. Dia paham dia. Air pun tahu bah dia, air sompu tu. Paham dia syarat-syarat.
4: Paham dia tu hancungkan bambu tu. Tak dari jauh dia ngambil ya.
0: Pandai dia.
4: Dia tombak dia pakai.

0: apa lagunya?
1: Bila kau seorang diri, ada terang bulan di gunung, katakan.
0: Oh, itu kalau dapatlah terang bulan di gunung tu, kita yang berian kan tengok kan.
1: Betul. Tapi terang bulan gini ni nunggu durian ni biasa ada yang nampak-nampak tu. Ini seram kan ni kan kadang ni?
0: Benar. Kalau di Buduai banyak ke durian?
1: Buduai ada gak yang nampak? Tapi yang dijual-jual di jalan tu kan kadang tak ada gak dari Buduai. Biasanya dari tempat lain tu datang gak ke situ durian tu.
0: Tempat diri sendiri tak ada.
1: Tempat kita tak ada kak Long. Ada buah pun sebut tidak putih je. Pakai untuk tupai di atas tu.
0: Sama dalam tak kemar buat kak Long mah tu. Tak banyak buahnya. Duriannya.
1: Berbuat dengan tupai macam mana?
0: Ngomong-ngomong kalau di Buduai tu kenal tak sama Pak Suandi?
1: Siapa?
0: Suandi. Ya.
1: Soliandi.
0: Soliandi. Kenal tak?
1: Kalau Soliandi kenal. Adik tingkat kalau enggak salah ya sekolahnya ya. Yang nah, kalau tak salah.
0: Kata Wangi bilang tu Bang Gebo katanya.
1: Oh, ha?
0: Bang Gebo kata panggilnya.
1: Bang Gebo. Bang Gebo. Pernah dengar sih ya.
0: Dekat jalan katanya rumahnya kan.
1: Iya, pernah dengar. Kalau Bang Gebo.
0: Adik isterinya tua.
1: Oh.
0: Masih serupu dengan suami Kak Long.
1: Oh, iya ke?
0: Bang Gebo kata
1: Bang Gebo. Panggilnya. Tinggi-tinggi orangnya kan?
0: Putih.
1: Putih. Iyalah betul lah.
0: Kenal kah?
1: Kenal-kenal muka ya. Jangan ke ketemu.
0: Masih saudara tu suami Kak Long tu.
1: Masih ada ikatan keluarga.
0: Istrinya. Nantilah kalau senang mau lah. Nginap yang sedia tu.
1: Iyalah sambil jalan-jalan kan.
0: Pergilah katanya. Kebuduai katanya. Nantilah ada waktunya tu lah. Dia tak sempat di rumah tu. Tak nak sini. Luar kota kemana-kemana ke dia.
1: Jarang ada tengok dia di kampung tu.
0: Itulah. Kadang-kadang dia tu posting naik pesawat dia. Kemana-mana ke pergi.
1: Job lah keluar-luar gitu lah.
0: Itulah. Orang tu hebat dia. Lagunya tadi. Apa lagunya ya?
1: Apa?
0: Datuban tadi apa lagunya?
1: Datuban tu satukanlah hati kami.
0: Oh itulah. Satukan hati kami kalau ada yang di sisi kita tu nyaman lah.
1: Betul. Mana tahu gak? Nggak di sisi agak jauh ke tempatnya cuman kan?
0: Benar.
1: Kita di sini.
0: Kalau apa lagunya ya? Kalau dapat diputar, kalau enggak ya ada.
1: Apa tuh?
0: Ku tak ingin sendiri aja lah.
1: Ku tak ingin sendiri? Ingin berdua atau bertiga?
0: Bertiga. Tidak usah lah bertiga. Berdua aja lah. Berdua. Itu jalan ke dong. Salamnya kompak selalu. Kalau ngomong lama, salamnya kompak. Gitu. Tanpa kecuali.
1: Okay.
0: Semuanya merata. Yang tidur itu terbangun dengarnya.
1: Tidur.
0: Semua. Anak satu yang bawa durian dah masuk ke dia.
1: Belum masuk dia. Tidur kali dia ni. Biasanya dah masuk dah. Tapi belum masuk dia ni.
0: Dia ngagau durian tu tunggu dia. Pokoknya di belakang tu.
1: Itulah.
0: Banyaknya di biarang tu sama Kak Long. Banyak tempoyak katanya.
1: Ada tempoyak dia tu.
0: Dia bikin tempoyak je katanya.
1: Dia suka makan tempoyak tu.
0: Itulah. Nah itu je dari Kak Long ya. Salam kebawah selalu buat Bang Pekrim tu. Semoga keluarganya ya.
1: Amin.
0: Hati-hati pulangnya. Jauh tu jalannya nanti. Jangan nak belok ke kanan.
1: Lurus ya.
0: Lurus. Di kanan tu gelap.
1: Itu.
0: Jalan tu belok tempat Memiyati tu terang. Betul. Sampai ke rumah tu.
1: Yalah, kalau kanan kiri itu kan gelap, banyak lubang juga. Takut nabrak lubang tu susah.
0: Kalau di tempat tubuh itu kan gelap.
1: Emang betul.
0: Kalau lurus kan enggak.
1: Lurus. Lurus enggak? Adalah cahaya-cahaya sikit lah.
0: Ada
1: cahaya sikit.
0: Itu aja ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Okri.
1: Terima kasih.
0: Nanti kebetar ya lagunya. Kak Long ini terbangun lama mau tidur nih.
1: Oh gitu. Yalah.
0: Nanti Kak Long dengarnya ya. Yuk, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Long. Oke, ada Kak Long di Penyeladi ya. Penyeladi Hulu. Terima kasih.

Kalong ya, kabar baik, sehat. Bau tuh bangun katanya, tuh bangun tidur. Yalah, kita dengarkan dulu, tapi kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request di WhatsApp ya. Tadi ada beberapa pilihan, jadi kita pilih salah satu ya. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request di WhatsApp. Kita dengarkan ada Terang Bulan di Gunung ya, Titik Sendora dan Bila Kau Seorang Diri. Ini dari Lisa, siapa nih? Lisa Maria. Kita nikmati bersama.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Oke, kita masuk sesi yang ketiga ya, atau sesi yang terakhir barangkali ya. Tapi apabila masih ada waktu, kita buka lagi sesi selanjutnya ya. Masih di line telepon, di WhatsApp juga masih kita tunggu ya, untuk Anda bisa bergabung. Namun kita juga nanti lihat lagu-lagu yang sempat di request ya, dari sesi pertama, kedua, ketiga. Nanti kita kondisikan lagunya, apabila memungkinkan semuanya bisa kita hadirkan ya. Halo, selamat malam.
1: Bang Bobi, obat tadi Bang Bobi.
0: Wah,
1: apa Bobi nama? Kalau sini panggil obat Benedol.
0: Panadol.
1: Paracetamol.
0: Demam
1: lagi Bang Bobi, baru aciu tuh.
0: Wah.
1: Tapi perut tuh dikrik lah saya punya tuh. Ya macam masam-masam kalau. Ya macam air liyo kita kan masam kayak gestik kalau kena, kalau orang sana panggil dugal lah. Kalau dikena tuh kuat, saya beli obat itu gestik yang satu hari sebelum makan lah, satu jam makan tadi beli. Saya tidak mau tengok dokter lah, saya pergi farmasi saja beli.
0: Tapi sudah
1: sama
0: minum obat
1: lah, farmasi dia pun farmasi pun sama ada dokter. Lepas makan nuri gestik, makan obat Panadol. Ya pening-pening lah.
0: Pening ya?
1: Badan nih dia dalam itu, rambut nih dia panas. Kalau kita masukkan dalam rambut nih, dia ada menit-menit, macam panas lah. Ada 2-3 hari ini lah, sembuh ada.
0: Kadang sembuh, kadang kumat gitu ya.
1: Kawan punya lagu tadi, dengar Kak Long. Tadi saya di luar dengar tuh, saya sudah dalam bilik nih, dah bergolong-golong kayak Kak Long nih. Saya sudah pakai selimut nih, selimut pun keluar. Gimana lah Bang, mungkin tua, mungkin banyak penyakit.
0: Pak begitulah kira-kira.
1: Pak Usu Putri sudah sehat ya, Pak Usu ya.
0: Tadi suaranya sudah baik.
1: Demam, dia kita. Yalah, kakak nak minta lagu. Pujaan hatiku dari Halim ya.
0: Pujaan hatiku ya.
1: Ah, dari Halim itu saya naanta lagu Malaysia ke Indon.
0: Begitu.
1: Bagi lagu dekat saya tadi, terima kasih orang yang menuju saya. Itu kalau kita tuju dia tuh, kita suruh dia dengar lagu kita tuh Bang Mukri.
0: Betul.
1: Kalau orang sini lah. Bagi lagu, saya nak bagi lagu dengan Bang Mukri. Adik pecinta tersayang. Nanti pulang hati-hati. Ingat Putri pecinta anak-anak tuh di rumah ya. Semoga Putri putra kamu sekolah tinggi-tinggi nanti seperti Bobo itu ya.
0: Amin.
1: Sampai university lah. Orang sini panggil university itu Bang Mukri.
0: University ya.
1: Karena saya tak tahu lah apa nama di college. Sekolah kuliah dah.
0: Ya, kurang lebih lah universitas ya kan.
1: Yalah. Jadi orang berguna bangsa dan negara itu bukannya untuk dia tuh jaga negara bangsa seperti Bang Mukri inilah jaga negara agama. Bangsa semualah.
0: Betul.
1: Dijolah Bang Mukri ya, kerja macam tidak boleh itulah itu yang orang sukalah. Untuk Usi Putri, pujaan hatiku. Kak Long, pujaan hatiku. Orang di Tokyo, pujaan hatiku. Wan Usu, ini gurauan Mama Bobo ini. Nanti kalau Mama Bobo tak ada di dunia, teringat apa yang istimewanya. Mesti ada. Mesti ada kaitan dia satu lah. Macam Bang Mukri ini nanti lah kakak ingat. Macam Kak Long tuh kak, kalau dia bercakap kan. Macam orang cantik, orang cantik. Orang muda Kak Long. Janganlah nak bohong Kak Long. Untuk itu Joko JSJ, Abang Rinado itu belum dengar suara dua orang nih hari-hari. Dia minta Facebook saja. Untuk Lanu dengan putra galau mana pergi nyabek dek mola kecinta kesayang tuh ya. Kak Yuli tadi itu dengar suara Kak Yuli tuh di luar kak bapak jelas tadi. Sehat selalu ya kak ya. Apalah mereka tuh tak jadi juga menikah. Doa-doa kakak mendiri rumah tangga Bang Eko nih nanti dia Bang Eko
0: gitu.
1: Sama malam Bang Eko yang ganteng yang putih kita tahu lah meletak apa dia punya suara dia tuh macam ganteng lah. Ayu kepo, ramah tak masuk, dandut apa semua tak masuk. Nah, untuk kakak Sisi di benua dia pulau poda, saya dengar lah, kalau tak silap lah. Untuk Dek Yol ya, untuk Kak Yuni di Lendak, untuk itu Pak Tangkung, lama tak dengar sah, Pak Tangkung, Abang Solehin.
0: Ya.
1: Yo. Untuk Mbak Ling, saya nak habis untuk Bang Lendi dengan Dayang sekuat, untuk Mama Indah dengan suami pecinta dia lah. Moga dia orang bahagia lah sampai akhir hidup mereka lah.
0: Amin.
1: Untuk Kakek Ri, Pak Wat, Pak Mangsam. Untuk Pak Mbak Preda ya, untuk Bunda Natalia sama malam Bunda. Dengan Bunda Isi ya sama malam Bunda. Tadi saya pergi ke dapur sejauh-sejauh tinggal Bunda tuh bercakap. Saya bawa masuk bilik, dia cakap no battery apa punya radio tak ada battery. Untuk itu kakek nu ya, untuk Abang Gali tercinta tersayang, Mbak Isha merajuk tercinta tersayang, tak ada Mama Bobo ini nanti bila-bila lah tahun bila dia pergi ke Mongkut apalah. Untuk apa tuh yang di Sanggau ni belum habis lagi. Kakek Uban ya tak sayang dengan Mama Bobo ini demam. Kakek Uban demam sakit perut sampai hati. Dia tak sayang Mama Bobo. Kalau Mama Bobo meninggal baru dia tahu kan. Tak ada lah bunyi Mama Bobo yang ha-ha-ha-ha lagi. Untuk kakek kita yang apa di Kota Pukang dengan nenek dia ya. Untuk arwah Pak Udin, semoga bahagia di surga. Itu saja harapan kita Bang Muslim. Lagi apa, lagi di Sanggau tuh ramai mereka tuh. Oh kakak itu apa? Kakak Nani. Kakak Nani. Untuk putra segitiga, untuk orang Sanggau semuanya dibungkus pakai daun pisang. Yang lupa lah besok kakak sambung lagi di Bintekong ni, Bapak Bede, selamat malam, Mang Bede, berpantun saya dengan di hari Selasa, hari kami orang Bedayu, hari Selasa, berpantun 10 sampai 12. Kalau Kaki Riri mau pergi ke Bedayu, tunggu lah saya ada dekat situ. Untuk orang di Sarawak, inilah Pak Michael, semuanya lah Bang Mukrim ya. Hello?
0: Ya.
1: Pak Mukrim,
0: sudah
1: minum kopinya.
0: Oke, sudah. Saya
1: antar ampau ya.
0: Oke ya, cukup ya, Mama Boy ya.
1: Tak mau kasih kopi ampau saja.
0: Ampau, oke. Kita bagi-bagi waktu dengan teman-teman
1: ampau,
0: yang lain.
1: Ampau nala ya, sama petugas nanti pulang hati-hati. Makasih.
0: Baik, bye-bye. Terima kasih.
1: Selamat malam ya, nanti pulang hati-hati sayang.
0: Selamat malam, sehat-sehat Mama Boy ya. Ya, baik. Terima kasih Mak Boboy di Kucing ya. Ya, bersama kita. Ciri khasnya Mak Boboy ya. Oke, kita bacakan dulu di WhatsApp ya. Sambil tunggu di line telepon. Selamat malam Bang Okrin Singaraja Bali hadir Made Resmi. Selamat malam Made Resmi. Sehat-sehat di sana. Lagunya Pance Pondang Satukan Hati Kami. Wah, ini kebetulan tadi di request juga oleh Kaki Uban ya. Ada tuh Uban, Satukanlah Hati Kami, tapi ini Satukan Hati Kami. Biasanya judul sama tapi lagunya beda ya. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Bu Indi, Bu apa nih? Wiga dan kesemuanya. Makasih Bang Okrin, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Made Resmi di Singaraja Bali ya. Oke, lanjut lagi di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Okrin.
0: Ya, selamat malam.
2: Ini adik angkat Bang Eko.
0: Oh, adik angkat Mbak Mola.
2: Adik angkat Bang Krim.
0: Oh, itu Mbak Mola.
2: Adik angkat Mak Boboy.
0: Udah lama gak dengar suaranya Mbak Mola.
2: Habis sakit nih. Baru sembuh.
0: Baru sembuh. Lagi kurang sehat ya kemarin ya.
2: Hampir 2 minggu nih enggak makan nasi.
0: Wah.
2: Habis itu udah berobat, obat kampung lagi. Baru bangun.
0: Oh gitu. Iya iya iya iya. Tapi sekarang udah mendingan ya gitu ya.
2: Udah diperajah gitu. Kata orang sini obat kampung.
0: Obat kampung. Iya iya iya.
2: Baru habis pantangnya.
0: Oh, baru habis pantang. Oke. Mbak Mola masih kebagian satu lagu ini?
2: Lagunya Ini Rindu, Cak.
0: Ini Rindu ya?
2: Iya. Salamnya buat Bang Eko di Printis, Ayu Susah Senang Amane, semoga sehat selalu. Amin. Mak Bobo yang tersayang di Kucing, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Bunda di Sibasamba, semoga sehat selalu. Bang Joto Segitiga, Bang Kalau, Bang Pael, Ayu Uban. Nah, yang lain dirangkul aja buat Bang Krim. Selamat bertugas, selamat nonton bola. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin.
2: Selamat malam.
0: Baik.
2: Makasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat malam Mbak Mola. Cepat pulih kembali ya. Mbak Mola di Simpang Empat Kayu Lapis ya. Kira kalau begitu Bang Joto RJ, malam kirim salam buat Bang Eko, Ais Susah Senang, Mama Indah, Bunda Esti, kemudian Mak Boboy ya, Mak Yogi, kemudian Mbak Mola, Mbak Yuli, Biyul ya, Kak Long, Putra Galau dan yang lain dari A sampai Z. Untuk Bang Okrin, selamat malam, terima kasih dari Joto RJ. Cuaca terang bulan di gunung ya. Nanti lagunya sudah kita putar dari Titi Sandora ya. Bang, jangkauan RRI kurang jelas katanya. Kalau pakai radio biasa, aku monitor lewat channel parabola nih katanya. Ya nanti kita coba cek-cek ya, ada apa problem apa nih sehingga penerimaan RRI Sanggau di Skadau ini tidak begitu jelas ya. Oke. Mau request lagu Aku Pergi Jauh ya. Ini dari, oh lagunya salah katanya tadi. Tadi sudah kita hadirkan padahal lagunya ya. Nah nanti lebih lihatlah, lebih teliti mungkin judul lagunya ya, biar enggak salah keputar gitu ya. Jadi tepat gitu ya. Lagu ini yang saya minta, saya pengen dengar pas lagunya juga kita putarkan pas gitu ya. Oke lah kalau begitu kita dengarkan dulu ya. Ada dua buah lagu yang sudah di request di sesi yang ketiga ini. Apabila masih ada waktu nanti kita kondisikan lagu-lagu lainnya ya. Tadi ada Pujaan Hatiku dari Salim ya, dan Ini Rindu Farid Harzah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, seorang pendengar, mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini ya. Rupanya waktu kita terbatas ya untuk kita hadirkan lagu-lagu yang Anda request ya di WhatsApp ataupun di lagu tampungan dari sesi pertama, kedua, ketiga tadi. Mohon maaf, tidak semua lagu bisa kita hadirkan, namun ada beberapa yang kita hadirkan dan kita pilih secara random ya. Jadi dari pilihannya siapa atau requestnya siapa. Namun semoga kebersamaan kita malam hari ini bisa tetap hangat ya, menemani ruang istirahat Anda. Dan sebelum istirahat, coba cek kembali pintu, garis rumah, perlengkapan dapur, pastikan dalam kondisi yang aman sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Dan di program Sapa Malam ini, mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Tentu tiada unsur sengaja kami untuk menyudutkan, merendahkan Anda ya. Kita hanya just kidding ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya untuk besok bisa beraktivitas seperti biasa dan tetap jaga kesehatan ya di musim yang tidak menentu saat ini. Semoga tetap sehat ya untuk bisa melakukan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia monitor kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan ya bisa bermanfaat. Dan pendengar, nanti akan kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia ya di pukul 2:00 waktu Indonesia Barat ya, antara Spanyol versus Austria ya, dari Stadion Los Angeles ya, babak 32 besar. Baik, saudara pendengar, akhir kata saya Okrin, ada Bung Andri di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabah Merah, Bumi Taranante Sanggau, inilah RRI Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Tikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat, edisi 3 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar para pendengar di pagi hari ini? Semoga kabarnya sehat. Di Lintas Sentikong Pagi edisi hari ini, hari Jumat pendengar, tanggal 3 Juli 2026, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda di tentunya edisi hari ini. Kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan Rizky di meja operator studio. Dan seluruh kru-kru yang bertugas ya, pendengar, pastinya kami akan menghadirkan informasi dan juga program-program acara kami. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz dalam program Mutiara Pagi Islam dengan topik yang akan diangkat, yaitu dunia dan seisinya terlaknat terkecuali empat hal. Nah, seperti apa itu pendengar? Apa itu empat halnya itu yang tidak dilaknat ya? Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Ahmad Fauzi selaku pelaksana kantor urusan agama Kecamatan Toba, dan akan dipandu oleh rekan Ismailina dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda di pagi hari ini, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi dan di Mutiara Pagi Islam. Selanjutnya saya akan hadirkan satu tausiah untuk Anda di pagi hari ini bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku pelaksana KUA Kecamatan Toba, dengan satu tema yang sudah dipersiapkan dunia dan isinya terlaknat terkecuali empat hal. Di via Zoom saya sudah bersama Bapak Ahmad Fauzi. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Masih di mute, Pak.

Baik, pendengar, kami juga membuka ruang untuk Anda nantinya yang ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Fauzi. Silakan nanti di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di layanan WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz di pagi hari ini, RRI Antikong. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik, nampaknya masih di mute, Bapak. Mungkin bisa diklik tanda tombol bawah bagian sebelah kiri. Belum bisa saya dengar suaranya nih, Bapak Fauzi. Tombol bagian bawah, Bapak, mungkin bisa diklik.

bagian sebelah kiri dekat tanda kamera. Yang tulisan audio. Diklik. Belum? Belum bisa, Bapak. Ini masih termute ini. Yang ada tulisan audio, Pak Fauzi, mungkin bisa diklik tombolnya.

Belum. Belum bisa saya dengar suara Bapak ini. Kalau ada tulisan audio, mungkin bisa Bapak klik tombolnya yang di samping video itu. Yang audio, klik tombolnya Bapak.

Belum bisa nih Pak, saya dengar suaranya. Atau headsetnya Bapak bisa dilepas dulu? Ya oke, okay. Coba diklik audio, yang tanda audio Bapak diklik.

tekan aja Bapak tombol yang audio itu. Di samping audio itu kan ada video, di samping video itu ada audio yang ada tanda mikrofon itu. Mungkin bisa ditekan tombolnya itu. Gak bisa ya? Mungkin bisa ganti perangkatnya kali Bapak. Apakah Bapak menggunakan handphone atau laptop?

Bapak bisa membuka chat yang masuk, Pak, di tempat Bapak itu, di handphone atau laptopnya itu ada di chat sama tim teknik kami itu.

Ya, benar Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz dan juga 99.9 MHz di pagi hari ini. Saya sudah bersama Bapak Ahmad Fauzi, namun nampaknya terkendala di settingan Zoom, Pak Fauzi ya, pendengar ya. Dan satu tema yang sudah dipersiapkan oleh Pak Fauzi di pagi hari ini, dunia dan isinya terlaknat terkecuali empat hal. Nah, pendengar, tentunya Anda juga sudah mengetahui ya bagaimana sih terkait dengan dunia dan juga isinya ini. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Fauzi terkait dengan dunia dan isinya terlaknat terkecuali empat hal. Sembari kita menunggu Bapak Fauzi untuk memperbaiki Zoom-nya di pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu untuk Anda di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam. Dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Bagaimana Bapak, apakah sudah bisa diklik tombol audionya? Atau mungkin Bapak bisa keluar dari Zoom dulu, setelah itu masuk lagi, mungkin bisa, silahkan Bapak dicoba.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau di pagi hari ini. Dan mohon maaf ya pendengar ya, sepertinya Mutiara Pagi Islam dengan satu tausiah yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini terkendala dengan narasumber kami di via Zoom. Maka dari itu kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami dan tentunya juga menunggu ya terkait dengan tausiah di pagi hari ini, dunia dan isinya terlaknat terkecuali empat hal ya. Dan semoga di nextnya kita bisa hadirkan tema ini dengan Bapak Ahmad Fauzi. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci dan Maha

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, pendengar, saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: mengeluarkan surat edaran ataupun instruksi supaya sebelum melakukan CKG harus registrasi dulu, harus mengisi aplikasi melalui aplikasi ASIK supaya data kita terdaftar ataupun terisi ataupun tercapai.
1: Dara, memang di daerah Tikung dan Sekayam mungkin secara kasat mata ini disebabkan oleh memang banyaknya pohon-pohon durian lama.
2: Warta berita pagi selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Henrikus Bambang, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, lonjakan harga tidak hanya terjadi pada komoditas pangan seperti beras, daging ayam, dan tepung, tetapi juga pada sejumlah bahan bangunan yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Bambang menilai, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya biaya transportasi, kenaikan harga BBM, serta mahalnya harga pupuk yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi barang. Ia mengingatkan, apabila tidak segera ditangani, kenaikan harga akan semakin menekan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan terus mematangkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 yang akan menjangkau berbagai kelompok masyarakat mulai dari masyarakat umum, ASN, personel TNI Polri, hingga pelajar. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, peserta diwajibkan melakukan registrasi melalui aplikasi ASIK sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najoli menyatakan program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 terus dipersiapkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Sanggau. Seluruh calon peserta diwajibkan melakukan registrasi melalui aplikasi ASIK sebagai syarat sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selain masyarakat umum, program CKG juga akan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai tindak lanjut arahan pemerintah provinsi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi pegawai. Dinas Kesehatan juga menyiapkan pelaksanaan CKG bagi personil TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Sanggau dengan pelaksanaan yang akan dikoordinasikan bersama satuan masing-masing dan momentum kegiatan institusi. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap akses layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendukung upaya deteksi dini berbagai risiko penyakit.
0: Saya sudah mengeluarkan surat edaran ataupun instruksi supaya sebelum melakukan CKG harus registrasi dulu, harus mengisi aplikasi melalui aplikasi ASIK supaya data kita terdaftar ataupun terisi ataupun tercapai target. Yang itu setelah umum, yang kedua adalah cek kesehatan gratis masih umum tapi khusus untuk PNS. PNS ini kita memang ada instruksi daripada gubernur bahwa untuk dilakukan cek kesehatan gratis, di mana cek kesehatan gratis ini kami sudah mempunyai beberapa daftar untuk sejadwal daripada pemeriksaan kesehatan gratis di setiap OPD-OPD.
3: Sementara itu, pelaksanaan CKG bagi pelajar akan dimulai setelah tahun ajaran baru berlaku.

0: Pengurus yang baru saja dilantik mampu memperkuat pelayanan kemanusiaan dan meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Ketua PMI Kabupaten Sanggau, Yohana Kusbariah, resmi melantik pengurus Palang Merah Indonesia PMI tingkat kecamatan se-Kabupaten Sanggau di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Ia berharap pengurus yang baru saja dilantik mampu memperkuat pelayanan kemanusiaan dan meningkatkan jumlah pendonor darah sukarela untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan stok darah menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Karena itu, peran aktif pengurus PMI di tingkat kecamatan sangat dibutuhkan untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat agar bersedia menjadi pendonor. Selain memperkuat kegiatan donor darah, pengurus PMI Sanggau yang baru saja dilantik juga diharapkan mampu membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kegiatan kemanusiaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
2: Untuk para ketua PMI Kecamatan Sekabupaten Sanggau dan pengurus, marilah kita mencari pendonor walaupun setetes darah. Itu sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama, walaupun kita bersama-sama kerjasama, kita tidak digaji, itu sukarela. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru dilantik juga semangat seperti saya.
1: Ia menambahkan, dengan kepengurusan yang baru, PMI Kabupaten Sanggau dapat semakin aktif dalam menjalankan program kemanusiaan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan sosial sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap aksi donor darah sukarela. Wulandari melaporkan.
0: Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, peningkatan pelayanan harus diikuti dengan penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai penyebaran informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu kepercayaan publik. Karena itu, Polri terus memperkuat edukasi serta komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi resmi. AKBP Sudarsono menegaskan, Polri akan terus mendukung berbagai program pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui langkah konkret yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya untuk Anda. Kecamatan Nentikong dan Sekayam terbukti dinilai menjadi daerah penghasil durian dengan kualitas terbaik di Kabupaten Sanggau. Potensi durian unggul yang tumbuh di area Tembawang dan aliran sungai ini terus dikembangkan karena bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
3: Kecamatan Nentikong dan Sekayam masih menjadi daerah penghasil durian dengan kualitas terbaik di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Hortikultura DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Sony Setiawan, menilai kondisi tersebut didukung banyaknya pohon durian tua yang tumbuh di kawasan aliran sungai. Menurutnya, terdapat korelasi antara pohon durian yang tumbuh di sekitaran aliran sungai dengan kualitas buah yang dihasilkan. Selain memiliki jumlah yang masih cukup banyak, durian dari kedua wilayah tersebut juga dinilai unggul dari segi ukuran buah, ketebalan daging, dan juga penampilan. Sony mengatakan, potensi durian unggul di Nentikong dan Sekayam perlu terus dijaga dan dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong pelestarian keberadaan Tembawang yang banyak ditumbuhi pohon durian sebagai salah satu identitas daerah.
4: Menurut pendataan dan penglihatan kita sementara, memang di daerah Nentikong dan Sekayam mungkin secara kasat mata ini disebabkan oleh memang banyaknya pohon-pohon durian lama yang dulu-dulu itu berada di sekitar aliran sungai. Ada korelasi antara pohon durian yang berada di aliran sungai atau yang tidak berada di aliran sungai.
3: Sony menambahkan, pengembangan pohon durian unggul di setiap desa diharapkan dapat melahirkan identitas durian khas dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, durian asal Kabupaten Sanggau akan memiliki ciri yang jelas dan semakin meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Oktavrandi melaporkan.

Informasi dalam warta berita pagi sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinkes Sanggau siapkan cek kesehatan gratis berkelanjutan. Antikongskayam masih jadi penghasil durian terbaik Sanggau. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk saat ini cuaca di wilayah perbatasan ya di Dusun Semeng lebih tepatnya tampak masih berawan, dan untuk suhu di luar ruangan ini dirasakan tampak masih cukup dingin ya pendengar. Dan tentunya kami juga mengimbau untuk para pendengar sedang beraktivitas ataupun yang baru memulai aktivitas, tetap semangat di hari ini. Semoga setiap aktivitas yang akan dijalani semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
4: Malah homo go, la China molo, pa China bulan.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.